0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat, masih ngomongin seputaran ruang makna ya. Dan sobat, ini tadi dari lagu yang ada semi-semi selawatnya, yaitu bikin kita makin refleksi sama yang namanya hari Jumat. Hari Jumat itu emang momentum yang sangat luar biasa. Selain ya, laki-laki kan hari Jumat udah pada dipanggil sama yang di atas buat ikutan khutbah ya, gabung untuk diceramahi. Nah, hari Jumat itu juga momennya spesial banget so, buat diri kita sendiri yang kiranya kita suka memahami apa sih kebutuhan diri aku, gimana sih caranya biar aku makin humanis gitu. Dan ini aku nemuin ternyata ada 5 data yang ternyata nunjukin bahwa refleksi itu cocok dilakukan di hari Jumat. Makanya juga ini relate banget sama topik kita hari ini. Spesial, ini juga bakal ada di minggu depan pula, setiap hari Jumat, catat. Kita bakal ngomongin seputaran kenali diri. Dan hari ini spesial ngomongin seputaran ruang makna, sob. Kembali lagi ke 5 data refleksi yang kiranya cocok di hari Jumat ya, sob. Itu kayak kita kemarin hari Senin sampai Kamis, kiranya masih Jumat pagi ini, itu kayak ngejar target. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan sih kamu bisa menikmati hidup kamu yang real, benar-benar nikmati hidup? Ada? Ada nggak? Waduh, Lia, pertanyaan kamu deep banget gitu. Sebelum aku spill lainnya ya, mungkin ini jadi opening dulu. Di 5 data refleksi yang cocok dilakukan di hari Jumat, aku tanya ke kamu dulu, sob. Kamu kemarin hari Senin udah ngejar target. Sekarang bahkan di hari Jumat masih aja ngejar target kamu. Terus kamu nikmati hidupnya kapan gitu. Kalau misal kamu punya sudut pandang, komen-komen boleh banget, jawaban boleh banget di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu. Dan buat kamu yang join di live TikTok, kemudian join di SP Radio juga boleh banget, langsung komen-komen aja di sana. Aku tunggu sobat ya. Dan aku bakal balik setelah yang satu ini. Ini ada requestan lagu dari Mbak Novi, Bernadia. Kata mereka ini berlebihan ya. Ini mungkin relate buat kamu yang kiranya terlalu banyak ngejar targetnya sampai ngerasa wah ini kayaknya udah mulai berlebihan deh. Atau kamu yang kiranya lagi ngejar sesuatu yang kamu sampai lupa sama diri kamu ya. Ini dia, benar dia. Kata mereka ini berlebihan. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.
6: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. Rame Suara 103,9 FM.
9: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prame Suara.
14: Music, hits, and information.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama aku Lia. Dan masih, aku bakal nemenin kamu sampai di jam 9 mendatang. Jangan lupa, aku gak bosan-bosan ingetin ke kamu sob. Kalau misal nanti di jam 8, aku gak sendirian. Aku ditemenin sama Bapak Joko. Beliau merupakan sosok praktisi hipnoterapi dan juga pengembangan diri. Kita hari ini spesial ngebahas putaran ruang makna. Biar kamu makin kenal sama diri kamu sendiri. Biar kamu makin sayang sama diri kamu. Gitu ya sob. Kamu jangan kemana-mana. Kalau misal kamu punya pertanyaan ataupun punya curhat-curhatan, boleh banget drop aja di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812 302 1039. Aku ulangi di 0812 302 1039. Buat kamu yang baru join di live TikTok ya, selamat datang. Apapun kegiatan kamu sobat, semoga hari-hari kamu jadi menyenangkan terus ya. Apalagi kalau ditemani sama Prame Suara gitu, barengan sama aku. Sob, kalau udah masuk di jam 7 itu gak afdol kalau kita gak calling-calling barengan sama paman. Nah ini kita mau update dulu barengan sama beliau. Aku masih coba terhubung terlebih dahulu nih gitu. Oke, masih coba terhubung ya.
3: Ada siapa ini?
2: Waduh, pagi paman.
3: Pagi.
2: Panjangnya.
3: Oh iya. Kepanjangan ya. Oke, baik.
2: Jangan kelihatan kalau lagi semangat nih hari Jumat. Hari Jumat kalau boleh tahu Magetan temanya apa tuh pagi ini, paman?
3: Pagi ini tema kita apa ya? Oke, tak delok ini HP, soalnya ini HP. Pagi ini apa, Mang? Sarapan nih.
2: Oh iya. Bahas seputaran sarapan nih, apa gimana?
3: Ya, pagi ini Mbah Karso membahas mengenai setelah usia 40 tahun, kenapa itu banyak perubahan.
2: Waduh, mulai... jadi kayak langsung waktunya olahraga nih, gitu.
3: Terus, wah pipinya bisa kempong.
2: Jangan ya, kalau ini aku gak mau.
3: Kulitnya sudah mulai keriput, ayo. Itu bisa dihindari kalau kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, pola hidup, terus sayur-sayuran. Suka sayur tidak kamu?
2: Suka, tapi
3: nah, bagus.
2: Tapi kalau dicampur sama daging.
3: Ongel lagi.
2: Paman. Waduh, itu temanya luar biasa. Kalau lihat ada tema spesial nih hari ini.
3: Apa temanya?
2: Hari ini Lia diskusi barengan sama hipnoterapis. Dan itu bakal setiap hari Jumat. Nah. Jadi minggu depan juga selalu ngomongin soal kenali diri. Biar kita juga makin kenal sama diri, makin sayang sama diri, paman gitu.
3: Oh, berarti untuk diri sendiri dan diri sendiri ini ceritanya.
2: Benar, tapi bukannya selfish ya. Tapi aware, mana sih yang energinya perlu kita jaga. Terus kemudian kalau ketemu sama pihak-pihak yang aduh, ini buang-buang energi gak penting, ciao gitu.
3: Oh, berarti seperti di ruang buang-buang energiku.
2: Benar. Jadi ada momen-momen ketika kita nemuin, biasanya paman ya kan ada orang yang waduh energinya sama mereka ini drain kita. Jadi kayak merasa lebih capek. Nah kayak
3: gitu. Ya betul.
2: Paman ada update apa nih dari Magetan?
3: Aku pagi ini update-nya aku gak mau ngajak kamu ke sarangan.
2: Kenapa tuh?
3: Karena untuk telaga sarangan saat ini surutnya airnya itu sampai 3 meter sampai 4 meter, Lia.
2: Jadi apakah ini bakal mengurangi jumlah orang yang datang, paman? Pasti ya?
3: Kalau mengurangi sih tidak, cuma harapannya warga sekitar, warga Magetan itu ya? Ketika surut seperti ini kan kemarin ada sempat yang ambrol itu talutnya.
2: Oke.
3: Itu berharap talutnya itu bisa dibenahin, Lia, mumpung kesempatan ini telaganya surut, tapi benar. Pemerintah belum ada dana dianggarkan tahun depan, Lia.
2: Sayang banget ya paman. Padahal kalau dicek, waduh ini aku agak nyenggol dikit ya pemerintah Magetan ya. Padahal kalau dicek dana tiap kota itu tinggi banget loh paman.
3: Iya, makanya itu padahal itu kan penyumbang APBD terbesar kan. Seharusnya ya segera dibenahin.
2: Iya, harusnya ya.
3: Apa saya harus ganti bupati?
2: Benar. Paman aja, nanti aku yang jadi tim sesnya.
3: Oke, baik.
2: Paman, tapi kalau aku jadi tim sesnya paman, jangan lupa suntikan dananya yang kencang ya.
3: Aduh, ini dia.
2: Jangan keras-keras sama nanti sobat-sobat ini pada bikin.
3: Belum apa-apa sudah minta dana.
2: Sedihkan dana enggak tuh. Waduh. Paman, update dari cuaca di Magetan hari ini gimana tuh?
3: Tadi itu saya berangkat sampai sini di rumahku gerimis.
2: Oh iya.
3: Tapi enggak jadi, ini mendung sebagian di Magetan mendung. Semoga saja hari Jumat berkah ini hujan ya Lia ya.
2: Amin. Nanti main hujan-hujan enggak, Paman?
3: Iya nanti.
2: Paman, kemarin ini semalam deh di depan rumah Lia itu udah mulai gerimis kecil-kecil.
3: Wow, hebat.
2: Iya, kayak udah ada pencapaian tinggi gitu ya kalau masuk di momen hujan.
3: Betul. Ya semoga saja ini musim penghujan segera turun ya Lia, karena saya lihat itu berita di mana-mana kekeringan, di mana-mana kekurangan air, kayak gitu kan.
2: Bener banget. Jadi biar antisipasi, semoga juga dari telaga Sarangan juga makin membaik gitu ya Paman.
3: Iya betul ya.
2: Luar biasa sih ya Paman. Paman, ini aku bawa informasi buat sobat Lamongan nih. Kalau di Lamongan itu ada acara Magnotech. Magnotech ini kayak orang Lamongan yang kiranya punya inovasi teknologi khusus gitu, yang masih baru, bisa dicanangkan nanti dibantu didanai, dapat suara gitu juga dari pemerintah, luar biasa.
3: Oh ya, ini hari ini nanti juga pembukaan grand openingnya UMKM loh.
2: Oh iya, apa tuh?
3: Pasar malam di Magetan.
2: Aduh. Oh ya, luar biasa nih.
3: Karena nanti Mbak Karso juga mau ke sana, mau ke apa itu standnya PDAM.
2: Ngapain tuh ke sana?
3: Cari air, ya daftar PDAM lah.
2: Oke ya, semoga dilancarkan gitu ya kegiatannya Paman ya. Paman mungkin itu dulu untuk pagi hari ini.
3: Oke, siap ya.
2: Thank you. Udah bawa pagi.
3: Bawa telur dadar.
2: Wah, enak tuh. Dan Paman,
3: sama satu apa? Rujak, bahkan bawa rujak yang dikasih kuah itu kayak orang tingkepan itu loh.
2: Itu rujak mangga.
3: Mangga sama timun terus dikasih apa itu asem.
2: Wah, enak tuh, mau Paman.
3: Seger sekali.
2: Aku nanti buat juga deh, karena Magetan jauh ya, jadi kalau aku mau ke
3: nanti tak sepi pas rapat ya.
2: Boleh.
3: Oke, siap, terima kasih ya Lia ya. Okay,
2: kita ketemu lagi hari Senin ya.
3: Oke, siap. Dadah.
2: Waduh sobat Prabes Suara, baru saja ya udah calling barengan sama Paman Bakar Saudari Nasi Magetan, luar biasa. Energinya beliau ini selalu tinggi, selalu bagus gitu sobat ya. Jadi kalau kita ngelihat Paman ini energinya selalu bagus, selalu excited pula ya. Dan tentu saja bisa jadi panutan pun dari Magetan, informasinya Telaga Sarangan semoga segera membaik lagi kondisinya, airnya juga semoga naik lagi, jangan sampai surut gitu ya. Dan harapannya tentu saja semoga musim kemarau ini segera berhenti ya sob, karena dari sisi karhutla tadi yang sempat aku singgung juga kondisinya, ayo segera hujan gitu. Nah sobat, masih barengan sama kuliah, masih ngomongin seputaran Ruang Makna. Nanti di jam 8 kita bakal ada diskusi bareng sama Bapak Joko Purwanto. Beliau merupakan sosok praktisi hipnoterapi dan pengembangan diri. Kalau misal kamu punya pertanyaan, punya komen-komen seputaran topik juga boleh banget sampein aja di WhatsApp Radio Prawe Suara di 0812-302-1039. Buat kamu yang baru join di live TikTok, nah baru saja ini ada join dari Pak Adi. Aku manggilnya Pak apa Mas nih? Pak Adi, Assalamualaikum pagi Kak, dari Sidayu Gresik. Wah luar biasa, pagi buat kamu yang kiranya di Gresik, di Malang tadi juga ada, di Kalimantan juga ada sobat. Dimanapun kamu berada, semoga dilancarkan kegiatannya dan stay tune terus sama aku. Gitu. Dan masih ngomongin seputaran Ruang Makna ya, sebelum aku balik lagi, habis ini bakal aku setelin requestan lagu dari Kak Ariza. Ini Naura Ayu featuring Devano Harmony. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana sob ya, stay tune terus aja.

0: Jadi serius ikutan dari menu. Kalian yakin bisa menang?
1: Tapi nyoba gak ada salahnya kan kak?
2: FM Brahma Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pak.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar. Percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: to my 103.9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menjelang jam 8 ya. Gimana kondisinya biar kamu yang lagi di jalan atau mau berangkat kemana aja kamu gak worries-worries ya. At least kamu tahu kondisi jalanan. Sobat, seperti biasa kalau kamu mau cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke website prameswarafm.com ataupun kamu juga bisa langsung ke Xpace Radio. Xpace Radio itu aplikasi visual radio. Download sekarang juga kalau misal kamu belum punya aplikasinya. Oke, titik yang pertama yang mau aku cek ini ada di palang pintu kereta Kadet Suwoko. Sobat, kelihatannya ramai, dominasi padat oleh kendaraan roda 2, roda 4 ya, dan sesekali kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas di palang kereta, harap sabar, gak usah buru-buru gantian. Sobat, karena medannya cenderung lebih licin dan agak miring, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kemudian sobat, titik yang kedua ini ada di simpang 3 Sukodadi. Waduh, kelihatannya ramai, lancar, didominasi kendaraan roda 2. Dan seperti biasa kalau kamu di pertigaan, kamu jangan tiru pengendara motor yang satu ini ya. Itu beresiko. Ya, ngapain lu ya itu pengendara motornya nunggu di depan pertigaannya pas, jangan sobat ya. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan pula. Sobat, seperti biasa kalau kamu pengendara roda 2 jangan lupa helmnya dipakai. Dan sekarang karena momentumnya cuaca lagi panas-panasnya, better kamu pakai masker, jaket, kaos kaki ya. Semuanya disiapkan alat tempurnya. Kalau kamu pengendara mobil jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dan seperti biasa dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Jangan lupa sobat, ini CCTV-nya masih live hingga jam 8 ke depan ya. Kamu bisa langsung pantengin aja di website prameswarafm.com ataupun di Xpace Radio gitu ya.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat pasti barengan sama aku Lia. Dan masih kita ngomongin seputaran ruang makna. Dan seperti janji aku tadi sob ya, jam 8 aku gak sendirian. Aku udah ditemenin sama Bapak Joko gitu. Bapak Joko udah ada di kantor juga. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi
2: Nadia. Oke pagi Bapak. Bapak apa kabarnya hari ini Bapak?
3: Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa.
2: Oke, waduh luar biasa nih Bapak. Tadi udah lihat spill berkali-kali kalau misal Bapak ini sosok hipnoterapis, praktisi hipnoterapi dan juga pengembangan diri. Tapi biar lebih afdol Bapak ya, bisa disapa dulu Sobat Prames Suara sama perkenalan diri ulang. Silahkan.
3: Oke, baik, selamat pagi Sobat Prames Suara. Dengan saya Joko Purwanto, praktisi hipnoterapi dan pengembangan diri. Yang pagi ini siap untuk berbagi sharing ya, tentang pengetahuan tentang diri kita, tentang diri sendiri.
2: Waduh luar biasa nih, dan ini cocok banget Bapak ya momentumnya di hari Jumat. Biasanya kita kan refleksi dari hari-hari yang hektik banget. Hari Jumat itu udah waktunya buat refleksi, lebih kenal sama diri. Sebenarnya pengennya diri itu apa sih gitu ya Bapak ya. Dan Bapak ngomongin soal ini sebenarnya dari sisi ruang makna dulu sih Bapak. Kalau menurut Bapak ya dari sudut pandang sosok hipnoterapis ya, ruang makna di dalam diri seseorang itu gimana sih Bapak?
3: Oke, jadi begini Mbak Lia. Ruang makna itu sebenarnya adalah ruang batin di dalam diri kita, tempat kita memaknai segala yang terjadi di luar diri, dan kemudian merespon berdasarkan makna itu. Jadi ketika kita mengalami suatu kejadian, kita kan akan melakukan respon nih atas kejadian tersebut. Nah, di antara stimulus atau kejadian yang kita alami, sebelum kita melakukan respon, sikap, keputusan atau perasaan yang mungkin berkaitan dengan hal tersebut, ini ada sebuah ruang, ya, ruang makna.
2: Jadi kita biar lebih apa ya, ngelakuin sesuatu itu juga ada mindfulnya ya. Oke, tujuannya apa, artinya apa ya ngelakuin ini, biar ada dampaknya lah gitu, benar ya Bapak. Nah Bapak, terkait ini tuh apa bedanya misal kita mengalami sebuah kejadian tapi diubah, sekarang gak hanya mengalami ya, tapi mulai memaknai itu startnya dari mana biasanya Bapak?
3: Jadi begini, setiap kali kita mengalami suatu kejadian, apapun kejadian itu ya, setiap kejadian yang kita alami, kita sadari dulu sebelum kita reaktif. Jadi sebelum kita reaktif terhadap suatu kejadian yang kita alami, kita jeda dulu Mbak Lia. Jadi diem ya, ambil jeda, beri kesempatan kepada pikiran kita, ruang batin kita untuk memahami dan mencermati situasi apa sih yang sebenarnya kita alami. Nah, di saat itulah ada kesempatan kita untuk memilih makna atas kejadian yang kita alami. Karena ini yang kemudian sangat menentukan respon kita selanjutnya.
2: Benar.
3: Apakah kejadian ini kita maknai sebagai kejadian yang positif atau negatif, atau netral gitu ya. Dan itu yang kemudian akan menentukan respon kita terhadap peristiwa tersebut.
2: Oke, waduh luar biasa. Jadi kalau misal ada kejadian, coba jeda dulu, diam dulu, diamati dulu ya.
3: Tidak terburu-buru untuk reaktif ya. Jadi
2: Benar. Jadi nggak terburu-buru, hasilnya juga kita bisa menakar lah resikonya apa Bapak ya.
3: Iya betul.
2: Nah ngomongin soal ini, kenapa sih Bapak penting ngelakuin jeda selain biar kita lebih jernih pikirannya, apakah ada lain faktor lainnya Bapak?
3: Iya. Kita terbiasa hidup dalam dunia yang serba cepat ya Mbak. Ya, saat ini apapun kita lihat di media sosial atau bahkan di kehidupan nyata ya, ketika kita mengalami suatu situasi yang mungkin dirasakan nggak enak gitu ya Mbak ya. Kebanyakan kita seringnya langsung reaktif gitu ya. Ketika ada konten negatif atau yang menurut kita menarik nih untuk untuk kita pengen komen gitu ya. Kita seringkali tanpa pikir panjang kemudian kita komen
2: langsung aja,
3: kita memikirkan dampaknya. Termasuk dalam kehidupan nyata misalkan. Kita seringkali lihat kan di media sosial atau tayangan-tayangan yang sedang viral gitu. Banyak konflik di jalanan ya, karena mungkin senggolan di jalan, saling lihat gitu aja udah jadi konflik. Waduh. Gitu ya, untuk anak-anak muda ya teman-teman
2: benar.
3: Jadi bagaimana kemampuan kita untuk memaknai setiap kejadian tersebut, ini sangat menentukan respon apa yang kemudian kita lakukan. Kira-kira kita nyesel nggak sih kalau kita kemudian merespon dengan cara yang kita pilih. Nah, makanya kita lebih baik berikan waktu sejenak untuk memahami dan kemudian memaknai dengan makna yang ya makna yang memberdayakan, yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita sehat, ya, bukan makna-makna yang malah justru membuat kita terdorong melakukan hal-hal negatif yang pada akhirnya nanti kita sesali gitu, Mbak.
2: Oke, okay, wah benar-benar. Benar banget. Jadi kita bisa lebih jernih pikirannya,
3: betul,
2: gitu, Bapak, ya.
3: Betul, betul banget, ya.
2: Nah, Bapak ngomongin soal ini tuh ada juga beberapa orang ini kan kenapa sih Bapak ngelakuin pemaknaan atas suatu kejadian itu beda-beda, Bapak? Misal kayak kita curhat sama teman kita aja kondisinya gimana? Enggak, kamu kayak gitu, harusnya gini-gini gitu. Kenapa, Bapak? Ini terjadi gitu.
3: Iya. Karena tiap orang tentunya punya pola pikir yang berbeda, okay, Mbak Lia. Ya. Yeah. Jadi gini, tiap orang besar, tumbuh dan berkembang dengan pengalaman masing-masing.
2: Ya.
3: Kita semuanya punya nilai-nilai yang mungkin berbeda, keyakinan yang berbeda.
2: Yeah.
3: Kita punya luka yang berbeda. Ya. Kita punya pengalaman yang membentuk kepribadian kita, membentuk pola pikir kita dalam menyikapi segala hal. Gitu. Jadi belum tentu apa yang kita sarankan cocok untuk teman kita. Ya. Jadi bagaimana filter di pikiran kita, di alam bawah sadar kita itu menentukan makna yang kita tempelkan, yang kita sematkan pada setiap peristiwa yang kita alami.
2: Benar-benar.
3: Nah, itu penting sekali untuk memahami kira-kira filter pikiran saya apa sih yang membuat makna ini kemudian muncul. Ya. Kemudian Mbak Lia, yang penting saat kita memunculkan makna itu kita punya punya pilihan sebenarnya. Makanya jeda itu penting.
2: Iya, benar-benar.
3: Untuk kemudian kita memunculkan makna-makna apa yang bisa kita sematkan pada peristiwa atau kejadian yang kita alami. Ya. Makna bisa negatif, bisa positif, bisa netral.
2: Nah, okay,
3: kita pilih nih kira-kira makna apa yang kita tempelkan pada peristiwa yang kita alami ini.
2: Iya.
3: Dengan kesadaran tentunya kita pilih makna yang membuat kita berdaya.
2: Iya, benar,
3: ya,
2: benar,
3: bukan
2: benar.
3: Makna yang malah justru melukai atau melemahkan
2: iya,
3: kita.
2: Aduh.
3: Gitu ya. Banyak kok contoh-contoh sehari-hari.
2: Okay. Benar, benar, benar.
3: Kita kasih contoh ya, Mbak Lia.
2: Misalkan boleh,
3: ya,
2: boleh.
3: Kehidupan sehari-hari ini untuk teman-teman muda sekalian. Misalkan kalian mengalami penolakan.
2: Iya.
3: Ya, penolakan atau kegagalan nih ya. Mungkin ada yang gagal di ujian,
2: iya,
3: atau gagal saat cari kerja, ditolak lamarannya.
2: Waduh, iya,
3: gitu ya.
2: Benar, benar.
3: Nah, ada dua kemungkinan ketika seseorang mengalami peristiwa
2: kondisi
3: ini. Ya. Makna yang ditempelkan, yang dipilih ketika dia mengalami kegagalan atau penolakan, mungkin dia merasa nggak berharga nih.
2: Okay.
3: Nah, itu artinya dia menyematkan makna negatif pada
2: dirinya,
3: peristiwa yang dialaminya. Ya, peristiwa adalah suatu peristiwa saja gitu ya. Tapi makna itulah yang kemudian yang dipilih, ya, yang dipilih untuk dimunculkan di ruang batinnya, di ruang kesadarannya.
2: Yeah.
3: Ketika dia memaknai itu sebagai kegagalan, ya, kemudian dia merasa tidak berharga, ya, itu kemudian membuat dia sedih, membuat dia menarik diri, dan itu yang membuat kemudian justru kehidupannya terpuruk.
2: Waduh, benar-benar.
3: Nah, sedangkan ketika dia memilih makna yang lebih positif, ya, bahwa penolakan itu berarti ini kesempatan bahwa aku untuk bertumbuh, mungkin aku butuh belajar lagi, gitu ya. Ada sesuatu dari diriku yang mungkin harus aku kembangkan lagi, gitu ya. Nah, artinya dia memaknai peristiwa penolakan tersebut dengan makna yang positif, yang membangun. Nah, kemudian maka responnya adalah dia belajar lagi, ya, untuk menambah mungkin pengetahuannya, skillnya, sehingga dia menjadi pribadi yang lebih berkembang lagi.
2: Waduh,
3: positif dan semangat untuk menjalani. Gitu ya.
2: Bapak-bapak, terkait ini ya, ada kutipan yang bilang kalau kamu itu semuanya berawal dari pikiranmu. Apakah itu juga benar, Bapak?
3: Betul.
2: Oke,
3: ya. Jadi gini, kita sebenarnya bukan merespon kejadian ya, Bapak. Mbak Lia ya. Tapi kita sebenarnya merespon makna yang kita munculkan di pikiran kita.
2: Waduh.
3: Ya. Banyak banget kan? Mungkin bisa dua orang yang mengalami peristiwa yang sama, tapi bisa memunculkan respon yang berbeda.
2: Berbeda, okay.
3: Gitu ya, tergantung isi pikirannya, tergantung makna yang dia sematkan pada peristiwa yang mereka alami, gitu ya. Seperti tadi contohnya, ya, ketika mungkin dua orang mengalami peristiwa yang sama, penolakan misalnya ya, atau mungkin saat ini nih sedang musim kemarau nih, panas ya.
2: Nah,
3: dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memaknai dengan cara yang berbeda. Ya, ada yang mengeluh,
2: ada yang senang,
3: ada yang bersemangat, senang karena mungkin bagi petani ini mungkin menjemur padinya jadi cepat kering nih ya gitu ya. Tapi bagi orang yang berbeda mungkin ini sesuatu yang enggak nyaman ya.
2: Waduh, relate banget nih. Berarti Sobat Pramer Suara ya, tentu saja kalau misal kita nih, informasi dari Pak Joko juga, kalau punya pengalaman yang sama, kejadian yang sama, belum tentu persepsi ataupun makna kita atas suatu kejadian itu sama pula. Makanya beberapa orang itu juga pada akhirnya memaknai kondisi berbeda setiap orang. Nah, Bapak ngomongin soal ini tuh juga, apakah pengalaman masa lalu itu juga bagian dari mempengaruhi cara lihat kita hari ini?
3: Bener. Jadi masa lalu kita, pengalaman kita di masa lalu termasuk luka ya, termasuk trauma ya, apapun pengalaman-pengalaman masa lalu kita membentuk pola pikir kita, Mbak. Mbak Lia ya. Sehingga pola itu kan suatu kejadian yang kemudian membentuk pattern ya, pola ya, bahwa ada generalisasi bahwa suatu kejadian itu dianggap ini menyakitkan ya. Maka setiap ada kejadian yang mirip, maka pola-pola itu akan muncul di dalam pikirannya. Ya. Nah, bagaimana kemudian tantangannya adalah bagaimana kita merubah pola itu ya, menjadi suatu pembelajaran gitu ya. Dan tentunya ini perlu kesadaran dari teman-teman untuk mulai nih kita untuk aware bahwa apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami suatu kejadian supaya nggak berdampak negatif ya, seperti yang pernah kita alami di masa lalu mungkin.
2: Benar.
3: Jadi ini dibutuhkan kesadaran, Mbak Lia.
2: Waduh.
3: Awareness untuk kita merubah pola tersebut gitu ya, supaya kita tidak terjebak dengan itu lagi gitu ya.
2: Iya. Nah, ngomongin soal ini tuh kadang kita udah mulai aware, tetapi ternyata lingkungan kita pas kita sadarin malah nggak aware. Ini ada komen dari Mbak Finka nih, Bapak, aku udah mulai sadarin diri aku dan sekitar, tetapi kenapa sekitar sulit ya, malah jadi kayak cobaan buat diri. Kondisi ini gimana harus menghadapinya gitu?
3: Oke. Jadi gini ya, harus kita sadari bahwa ada hal-hal yang kita bisa kendalikan, Mbak Lia, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi ada kita harus tahu, kita harus sadari mana yang ada dalam kendali diri, mana yang ada di luar kendali diri. Nah, lingkungan orang-orang sekitar itu kan di luar kendali kita. Kita kan nggak bisa mengontrol mereka, kita kan nggak bisa mengendalikan mereka, ya. Yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita, perasaan kita. Ya, pemaknaan atas kejadian yang kita alami, termasuk bagaimana kita merespon kejadian tersebut atau peristiwa tersebut, itu yang masih ada dalam kendali kita. Jadi bagaimana kita kemudian menampilkan respon yang sesuai, yang kemudian harapannya respon kita yang sesuai itu akan berpengaruh pada lingkungan kita. Nah, itu nanti akan kita bahas, Mbak Lia, di materi-materi yang akan datang bagaimana gitu. Kita mengenal tentang lingkar kendali nih. Ini akan menarik ya. Kita akan menarik lingkar kendali di mana ada kendali diri, kita kendali pengaruh ya. Nah, seperti itu.
2: Benar. Dan sobat tadi udah aku spill juga, Bapak, kalau misal seputaran kenali diri ini tuh setiap hari Jumat, sobat, ya, di jam 8 barengan sama Bapak Joko. Jadi ini bakal masuk di seri-seri selanjutnya gitu, luar biasa. Nah, Bapak masih ngomongin seputaran ruang makna, Bapak, ya. Kadang kita mencoba untuk memaknai apa yang terjadi, tapi kadang kita itu gak bisa bedain ini aku lagi refleksi apa aku overthinking ya gitu. Gimana cara bedainnya, Bapak?
3: Nah, jadi kalau refleksi itu kita melihat dalam posisi mengamati, ya, mengamati, kemudian menilai pengalaman kita, kemudian kira-kira apa makna dari peristiwa tersebut. Gitu ya. Maknanya, nah ini nih, kita punya, kita dianugerahi oleh Tuhan akal pikiran kita, Mbak Lia, ya. Nah, itulah kenapa kita punya ruang untuk memilih.

0: Kita maknai sebagai sesuatu yang menyakitkan,
1: yeah.
0: ya. Mungkin ada orang yang kita merasa orang yang menghina kita, membuli kita, atau
1: Aduh.
0: Mungkin peristiwa yang seperti tadi kita spill di awal,
1: yeah,
0: ya.
1: Okay.
0: Ada penolakan, kegagalan, ya.
1: Kegagalan.
0: Nah, kita sadari dulu, ya. Bagaimana cara kita menyadari? Kita diem, kita ambil nafas panjang,
1: yeah.
0: ya. Biasanya pola nafas kita untuk kita jeda itu biasanya. Kita ambil nafas 426 Mbak dia. Itu yang mudah, ya. 4 detik tarik nafas.
1: Okay.
0: Boleh kita hitung, ya. 1 2 3 okay. 4 tarik nafas, kemudian kita tahan 2 detik, kemudian okay. kita hembuskan perlahan 6 detik. Boleh diulang sampai beberapa kali sampai kita merasa tenang, merasa nyaman. Saat
1: Aduh.
0: Itu sebenarnya kita sedang mengambil alih kembali kendali kesadaran kita, Mbak Lia, yeah. supaya nggak terbajak oleh emosi kita, supaya kita nggak dikuasai
1: oleh
0: emosi kita. Karena ketika kita dikuasai emosi, otomatis pikiran logika kita, rasional kita nggak bekerja, gitu ya. Jadi pertimbangan kita menjadi nggak berfungsi, gitu
1: Waduh.
0: Ya. Nah, jadi jeda dulu,
1: yeah.
0: sadari dulu, kemudian tanyakan pada diri sendiri, apa
1: okay.
0: makna yang kita sematkan pada peristiwa ini, apa yang aku rasakan, sadari perasaannya,
1: yeah.
0: gitu ya. Tanyakan maknanya, apa ya makna ini.
1: Okay.
0: Kemudian kita, yang ketiga adalah kita ambil atau kita pilih makna, makna yang memberdayakan, ya, makna yang positif, yang itu artinya adalah membuat kita berdaya, membuat kita bebas, gitu ya, tidak terbelenggu oleh emosi-emosi negatif yang mungkin malah membuat keputusan kita, respon kita, respon-respon yang
1: negatif,
0: ya, negatif. Yang justru mungkin kita sesali nanti akhirnya.
1: Waduh,
0: gitu ya.
1: Jangan sampai ya Sobat PMS Suara ya,
0: ya.
1: Dan Bapak ngomongin soal ini berarti kalau ditanya cara sederhana untuk mendatangkan ruang makna itu berarti dengan jeda itu tadi,
0: jeda,
1: ya.
0: Jeda, diem, kita tarik nafas, ya. Ya, diem dulu, nggak perlu kita langsung merespon. Kalau kita merespon itu namanya reaktif, ya. Tanpa kita mempertimbangkan, kita menimbang dulu kira-kira mana apa yang kita hadirkan dan respon apa yang terbaik yang bisa kita lakukan saat situasi itu terjadi.
1: Benar-benar.
0: Gitu, ya.
1: Biar lebih jernih gitu.
0: Yes.
1: Nah, Bapak, kalau misal dari sudut pandang sosok Bapak kan hipnoterapis ya, ada praktisi hipnoterapi. Kalau dalam kondisi seperti ini, hipnoterapi itu dalam ngebantunya itu bagaimana, Bapak? Mungkin dari membentuk polanya atau difahami dulu pengalaman ke belakangnya dulu masa lalunya pasti ya, Pak ya.
0: Oke. Jadi banyak orang yang melakukan respon reaktif, Mbak.
1: Okay.
0: Ya, itu karena akibat dari masa lalu, ya, ada trauma, ya. Nah, karena macam-macam trauma seseorang, kita semuanya rata-rata pasti kok pernah mengalami trauma atau pengalaman yang menyakitkan, ya. Nah, ketika itu kemudian traumanya begitu dalam dan itu membentuk pola pikir, ya, membuat pola respon otomatis yang ada di alam bawah sadar. Dalam hipnoterapi kita akan mengakses, mengajak orang tersebut, ya, untuk mengakses peristiwa masa lalu untuk kemudian memanai ulang, Mbak. Kita ajak dia untuk memanai ulang peristiwa tersebut dari sudut pandang yang berbeda, ya, dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang lebih memberdayakan, makna yang lebih memberdayakan, sehingga ketika misalkan dia bertemu dengan situasi itu kembali, situasi yang mungkin sebelumnya membuat dia reaktif, ya, secara otomatis gitu, ya, dia akan punya kesempatan untuk memanai ulang, ya, dengan respon yang berbeda yang tentunya lebih memberdayakan, yang membuat dia bebas lah, ya, terbebas dari apa namanya belenggu emosi yang sebelumnya mungkin selalu membuat dia terjebak dengan pola-pola respon yang
1: sama.
0: Iya,
1: okay. Nah, Bapak, tapi ngomongin soal ini, kadang kita udah ditegur sama orang tapi kok rasanya denial, Bapak, ya. Enggak kok, pendapat aku gini. Nah, itu gimana? Berarti kita kan enggan untuk pindah dari posisi lama, kan, Bapak?
0: Iya.
1: Solusinya gimana, Bapak? Apakah ada solusinya? Berarti dikendorin, ya, cara pikir kita, fanatiknya kita, gitu.
0: Jadi, penting, Mbak Lia, kita untuk memiliki growth mindset, set, ya, pikiran yang terbuka, ya, pola pikir yang terbuka, yang mau bertumbuh, ya, bukan fixed mindset,
1: okay,
0: ya, fixed mindset itu kan yang pokoknya kalau aku gini ya gini aja, gitu, ya, ini menurut aku bener, gitu, ya, dia nggak mau belajar, artinya bahwa kehidupan ini berkembang, ya, apapun yang kita alami akan berkembang. Nah, kalau kita mau jadi pribadi yang selalu update, ya, sesuai dengan kebutuhan kita saat ini, maka ketika pola-pola diri kita yang lama yang sudah tidak

0: outdated ya, yang sudah tidak mungkin sudah nggak layak nih kalau kita saat ini nggak sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kayaknya perlu diupdate nih. Nah, pola pikir yang terbuka inilah yang sangat berperan untuk membuat kita mau belajar, ya, mau belajar hal-hal baru, mau mengembangkan diri, ya. Kira-kira sikap, pola pikir, perilaku lama yang ini membuat kita nggak berkembang, kita punya kesadaran, itu yang penting. Ya, awareness dulu bahwa kita butuh nih untuk berubah.
1: Ya. Luar biasa. Jadi ini ada hubungannya sama growth mindset, fixed mindset ya Bapak, fixed mindset, dan terkait ini nanti mungkin kiranya bakal masuk di seri selanjutnya juga.
0: Ya, kita akan banyak bahas di sesi-sesi yang akan datang.
1: Luar biasa. Nah Bapak, mungkin itu barangkali ada tambahan tips kiranya biar teman-teman Sobat Pelamar Suara dimanapun berada itu udah mulai sadar memaknai sesuatu itu enggak reaktif, atau ada informasi lainnya kiranya yang Bapak mau share ataupun close statement juga boleh banget, silakan.
0: Iya. Jadi untuk teman-teman sadari dulu seperti apa sih ya, kenali dulu ya, kenali diri dulu,
1: kenali
0: nih
1: diri.
0: Aku ini saat ini seperti apa diri kita ketika mengalami atau menghadapi situasi atau peristiwa. Mungkin peristiwa-peristiwa yang biasanya teman-teman merasa terganggu nih, merasa nggak nyaman gitu ya. Sadari dulu bahwa kita perlu bertumbuh dan berkembang dalam menjalani kehidupan. Nah, kita bertumbuh dan berkembang itu kenali diri, belajar bahwa ada ruangan di dalam diri kita, di ruang bawah sadar kita, ruangan untuk memilih makna, Mbak Lia. Ya, memilih makna. Kemampuan memilih makna ini sangat menentukan. Kira-kira peristiwa ini bikin stres enggak ya? Bikin kita jatuh, terpuruk, atau malah kita memilih untuk selalu bertumbuh dan berkembang untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan di depan. Nah, jadi teman-teman kenali ruang makna yang ada di batin kamu sekalian. Caranya gimana ya? Sering-sering merenung ya. Merenung, tafakur istilahnya ya. Diem, dengarkan suara pikiran Anda, amati saja ya. Tidak berarti larut enggak, tapi kita coba mengenali, mengambil jarak, kita amati pikiran kita ya. Kira-kira pikiran kita seperti ini efektif enggak ya? Nah, gitu ya. Membuat kita berkembang enggak, bertumbuh enggak, menjadi pribadi yang lebih positif seperti itu. Nah, ketika kita sadari, kemudian kita munculkan makna-makna pilihan yang positif, yang membuat kita bisa bertumbuh dan berkembang ya. Dan lakukan terus itu, kita melatih diri untuk semakin aware ya. Nanti di sesi-sesi selanjutnya mungkin ya kita akan bagaimana tekniknya ya, Mbak Lia ya. Iya betul ya. Bagaimana ketika Anda, kalian menghadapi masalah emosi, nanti kita bagi deh gimana tips-tipsnya ya, supaya lebih ketika kita ngadepin situasi sulit, emosional gitu ya, bagaimana supaya kita lebih terkendali seperti itu.
1: Waduh luar biasa nih Sobat ya. Jadi sebisa mungkin kamu start untuk memaknai
0: masalah emosi, nanti kita bagi deh gimana tips-tipsnya ya, supaya lebih ketika kita ngadepin situasi sulit, emosional gitu ya, bagaimana supaya kita lebih terkendali seperti itu.
1: Waduh luar biasa nih Sobat ya. Jadi sebisa mungkin kamu start untuk memaknai, dan kamu bebas untuk milih makna yang mana, tapi sebisa mungkin ya yang positif gitu ya. Dan terkait ini Sobat, tentu saja masih bareng sama Bapak Joko. Kita ketemu lagi di Jumat minggu depan Bapak ya. Dengan topik-topik seputaran kenali diri, biar kamu makin aware, makin tahu apa sih yang kamu butuhin, kemudian apakah itu sudah impact-nya bagus ke sekitar dan diri sendiri gitu Bapak ya. Makanya kamu stay tune juga di next, setiap hari Jumat kita ketemu lagi sama Bapak Joko. Bapak, mungkin itu ya untuk kenali diri pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di sama di segmen kenali diri Sobat minggu depan bareng sama Bapak Joko. Dan sedikit banyak semoga dari teman-teman yang kiranya hari ini masih bingung gimana caranya aku biar punya makna yang bagus ke diri sendiri dan sekitar, boleh banget kamu bisa start itu dari sekarang juga. Mungkin itu Bapak, terima kasih untuk kesediaannya Bapak. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu, dan kita ketemu lagi di minggu depan. Sobat, kamu jangan kemana-mana ya, karena masih barengan sama aku Lia. Kita ngebahas seputaran kenali diri, lebih detail seputaran ruang makna. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya juga boleh banget drop aja di WhatsApp Radio Pramer Suara di 0812 302 1039.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
2: Prames Suara 103,9 FM.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Atau lapar.
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak!
12: Mau dong!
11: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
8: Mau tea juice lagi?
9: Mau!
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
11: Panas-panas, enaknya minum tea juice!
12: Semua rasanya enak!
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
7: Dari Wings Food.
2: 103,9 FM.
7: Brahma Suara.
13: Guys, guys, itu Mohan ya?
14: Hai guys.
13: Ya ampun, dia kesini loh.
15: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
13: Iya benar.
15: Spill dong.
14: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
13: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
14: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
13: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
14: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
13: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
14: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
13: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
14: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: 103,9 Prameswara FM.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan

0: di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
1: 103,9 FM, Brama Suara.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: 103,9 FM, Brama Suara.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih barengan sama kuliah dan masih kita ngomongin seputaran ruang makna. Sobat ya, tadi ada komen masuk nih dari Kak Beswanda. Emang kalau ngomongin soal hari Senin sampai Jumat itu banyak banget gedebak-gedebuknya Lia, sibuk kejar yang namanya target. Kemudian kalau ditanya kapan menikmati hidup ya, kalau misal targetnya udah selesai semua, waduh luar biasa nih. Ini salah satu refleksi yang cocok dilakukan di hari Jumat, sob. Dan ini relate banget sama diskusi kita tadi barengan sama Bapak Joko, ngomongin seputaran kalau kita itu mudahnya ya sejauh ini kita kebanyakan itu langsung reaktif kalau misal mendapatkan momen-momen tertentu. Padahal kita perlu melakukan refleksi dulu, dicek dulu, diem dulu. Tadi berulang-ulang Pak Joko juga nyampein perlu adanya jeda dulu biar kamu juga mikirnya makin jernih, sobat ya. Dan masih ngomongin seputaran refleksi yang cocok di hari Jumat, sob. Selain kita memahami ruang makna dalam diri sendiri biar kamu makin aware sama diri kamu, kebutuhan kamu apa gitu ya. Ini ada poin lainnya sebenarnya. Ada momentum ketika kita harusnya jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ada kalanya kita butuh istirahat juga. Kita ada kalanya eval dulu kegiatan-kegiatan kemarin kita apakah sudah cukup bagus, relate sama tujuan hidup kita, apakah enggak? Nah, kayak gitu, sobat ya. Dan ngomong-ngomong soal ini, sobat, ada komen masuk pula seputaran kondisi, Kak, aku lagi bingung nih sama diri aku sendiri. Waduh. Tapi ya, kalau ngomong soal diri tuh kadang beberapa orang ini gak mau nyampein. Ini aja maunya disebut anonim nih, wah luar biasa. Tapi gak apa-apa banget sobat, kalau misal kamu gak mau diketahui identitasnya ya, kamu boleh banget deh kalau join live ini dengan second account-nya kamu, kemudian pakai nama samaran, boleh, gak apa-apa. Biar kamu identitasnya juga aman. Kalau ngomongin soal pribadi juga larinya ya, aku gak mau kalau ceritaku diketahui sama orang lain, gak apa-apa banget gitu ya. Dan masih ngomongin seputaran ruang makna sobat, kalau misal kamu punya komen-komen lainnya mau sharing-sharing, boleh banget kamu langsung drop aja di WhatsApp Radio Prambors Suara di 0812-302-1039 ya, aku ulangi di 0812-302-1039. Buat kamu yang kiranya join dari Express Radio juga boleh banget langsung komen-komen di sana. Yang join dari live TikTok juga boleh banget langsung join-join di sana aja. Sobat, kalau kamu baru dengar Express Radio, itu visual radio Prambors Suara, salah satunya ada di sana ya. Kamu langsung download aja sekarang juga di Play Store kamu. Sambil nunggu komen masuk dan juga kamu download aplikasi, habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Kak Nurul. Ini dari Tate Emre ya. Greedy ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana, aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih barengan sama kuliah, masih di Cuap-Cuap Pagi, dan masih nemenin kamu di sepanjang hari Jumat ini. Sob ya, kamu udah pada ngapain nih? Udah pada sarapan belum? Kak Aan, kamu udah sarapan belum? Kak Aan barusan ngingetin minum. Iya, udah minum Kak Aan ya, makasih udah ngingetin. Sobat, buat kamu yang baru join di live TikTok ya, kalau mau request lagu, mau komen-komen seputaran topik juga boleh banget, langsung drop-drop aja, nanti aku bacain gitu ya. Kemudian sob, dan masih ngomongin seputaran ruang makna, sobat, ini ada Mbak Putri Ananda nyampein, kalau misal aku jujur capek banget nih, aku bahkan pagi ini agak lowbat nih Lia, karena semalam lembur ngerjain tugas sampai malam banget. Waduh, dan ini momentumnya bisa jadi catatan buat kalian semua sob ya. Mbak Nanda, kamu jangan begadang-begadang lagi gitu, ingat kesehatan kamu gitu ya. Coba direfleksiin lagi, apakah kegiatan kita yang kemarin kita lakuin itu udah cukup bagus buat diri kita gitu ya sobat. Sob, masih barengan sama aku, masih nemenin kamu di pagi hari ini ya. Hari Jumat itu jadi refleksi yang paling bagus, karena besok kita kan udah menyambut hari Sabtu ya. Kalau refleksi Jumat versi kamu tuh apa sih yang selalu kamu lakuin rutin atau di hari Jumat ini deh, boleh banget kamu kirim komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039. Kak Aan, kamu Jumat ini mau refleksi tentang apa? Boleh, yuk aku tunggu ya, nanti aku bacain. Buat kamu yang join di SP Studio juga boleh banget langsung komen-komen aja. Habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Kak Lina, Dua Lipa Training Session. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah, sob. Dan gak terasa, udah kurang lebih 1 menit ya. Jam 9 lebih 1 menitan. 3 jam aja aku nemenin kamu di pagi hari ini, sob. Dan tadi spesial di hari ini aku sampein kamu, kiranya yang baru join, baru ikutan nyimak ya, kalau setiap Jumat itu udah ada segmen khusus kenali diri, diskusi barengan sama praktisi hipnoterapi dan pengembangan diri. Buat kamu yang kiranya mau makin kenal sama diri kamu, simak terus karena bakalan ketemu lagi sama Bapak Joko di minggu depan gitu ya sobat. Dan sedikit banyak dari diskusi kita di pagi hari ini ngebahas seputaran ruang makna. Waduh, sampai tipe-tipe nih. Tidak semua hal di dalam hidup itu ya harus kita pahami sekarang. Sometimes kita juga ada yang namanya pengalaman, dan itu juga bakal ngebentuk kamu di proses-proses selanjutnya. Tapi jangan sampai kamu sekarang denial, fanatik sama pegangan-pegangan hidup yang ternyata itu ngerugiin orang lain, ngerugiin diri kamu sendiri. Coba beralih gitu ya sob. Dan kadang kita juga butuh waktu untuk nemuin jawabannya. Jadi gak apa-apa, proses itu selalu ada. Mungkin itu sobat. Dan jangan lupa aku note lagi ya, kalau misal kenali diri bakal datang lagi setiap hari Jumat. Kamu stay tune terus, siapa tahu kamu butuh lebih kenal sama diri kamu. Sedikit banyak aku mau ngucapin terima kasih banyak yang udah ikutan nimbrung di live TikTok, di SP Studio, maupun WA Prameswara. Tadi juga ada calling-calling request lagu. Dan habis ini sobat aku mau nyampein ke kamu, kamu jangan kemana-mana karena jam 10 nanti bakal ada siaran barengan sama Kak Sherly ya, sampai jam 2 siang dan malam. Sore startnya nanti barengan sama Kak Rahil hingga jam 8 malam. Dan apalagi ya, mungkin itu habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Kak Aani dari live TikTok ya, Bon Jovi, It's My Life, buat menutup pertemuan kita di hari ini. Terima kasih, itu dari aku Lia. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Jangan lupa hari Jumat kamu makan yang teratur, minumannya dijaga, dan sehat selalu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
6: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
10: Eh, kamu tahu?

0: nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
4: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
3: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prames Suara.
7: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Lihat

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brama Suara.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Brama Suara.
0: News, hits, and information. Brama Suara.

0: baby, I'm a rock star.
1: Radio 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: Anda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: circle and see if you would touch me.
1: Brava Suara.
2: Music FM Information. Brava Suara.
3: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
4: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Jumat 9 Oktober 2026 dengan saya Lia Brava Suara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Adi Lamongan, dan 103,9 FM Brava Suara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Menuju ke Cirda Jatim 2026, Bupati Yes dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Brava Suara FM Lamongan, Chatley.
5: Baik sobat, menuju ke Cirda Jatim 2026, Bupati Lamongan dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Bupati Lamongan juga memberangkatkan kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan yang akan berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Jawa Timur tahun 2026 di halaman Pendopo Lokantara. Dalam sambutannya, Bupati juga berpesan agar seluruh peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meraih prestasi sekaligus menambah pengalaman dan mengharumkan nama Kabupaten Lamongan di tingkat provinsi. Sebanyak 9 kontingen dari jenjang MI, SMP, dan SMA akan mewakili Kabupaten Lamongan dalam ajang tersebut. Para peserta terbagi dalam 3 kategori usia, yakni usia 12 tahun, usia 15 tahun, dan usia 19 tahun, yang merupakan perwakilan terpilih dari masing-masing sekolah. Lebih lanjut, Bupati Lamongan juga menegaskan bahwa kegiatan baris berbaris tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga membentuk karakter melalui kedisiplinan, kekompakan, kepatuhan terhadap aturan, dan keseragaman. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi bekal dalam meraih cita-cita di masa depan. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
4: Shirley, reporter dari Radio Brava Suara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. KPU Ngawi verifikasi calon PAW anggota DPRD dari fraksi Golkar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ngawi mulai melakukan verifikasi calon pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Golkar pada Kamis 8 Oktober 2026. Tahapan ini dilakukan setelah KPU menerima surat dari DPRD Ngawi terkait proses penggantian Winarto. Verifikasi menyasar calon legislatif Partai Golkar dari daerah pemilih atau Dapil 3 Ngawi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada pemilu legislatif 2024. Proses tersebut dilakukan KPU Ngawi dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Ngawi. Dua nama yang diverifikasi yakni Budi Suprianto dan Novida Prasetyani. Pada Pileg 2024, Budi menempati posisi kedua dengan perolehan 853 suara, sedangkan Novida berada di urutan ketiga dengan 116 suara.
7: Surat pengajuan PAW dari DPD Golkar Kabupaten Ngawi kepada DPRD. Nah, kemudian hari Minggu kemarin DPRD Kabupaten Ngawi sudah mengirimkan surat kepada KPU terkait pergantian antar waktu. Nah, setelah diteliti sama KPU dan Bawaslu, maka hari ini dilakukan proses klarifikasi faktual. Pertama kepada yang bersangkutan nomor 2 karena ada surat pengunduran diri alasan sakit. Kemudian hari ini dilakukan klarifikasi faktual terhadap calon pengganti antar waktu dan berkat administrasi itu kan yang mempunyai kewenangan KPU diawasi oleh Bawaslu, maka kami tadi cuma menghantarkan KPU dan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi faktual.
6: Komisioner KPU Kabupaten Ngawi Muhammad Prasetyo Nugroho mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan calon yang berhak sekaligus memenuhi persyaratan sebagai calon PAW. Dalam prosesnya, Budi Suprianto menyatakan mengundurkan diri dari tahapan PAW dengan alasan kondisi kesehatan. Dengan demikian, proses selanjutnya dilakukan terhadap Novida Prasetyani sebagai calon dengan perolehan suara berikutnya. KPU kemudian memeriksa sejumlah persyaratan Novida mulai dari KTP, status keanggotaan partai politik, LHKPN, hingga surat pernyataan kesediaan menjadi calon PAW anggota DPRD Ngawi. Demikian Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Dindik Magetan dorong bahasa Jawa lebih banyak digunakan di sekolah. Bahasa Jawa bakal digunakan di hari tertentu di sekolah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Resi Magetan, Adimas.
0: Baik, terima kasih. Sebuah dinas pendidikan Kabupaten Magetan mendorong penggunaan bahasa Jawa lebih banyak di lingkungan sekolah sebagai upaya menjaga keberadaan bahasa daerah di tengah generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan penggunaan bahasa Jawa di kalangan pelajar saat ini semakin jarang. Kondisi tersebut terlihat dari kebiasaan siswa yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi termasuk ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Menurut Suhardi, upaya menjaga bahasa Jawa tidak harus dilakukan melalui program yang rumit. Penggunaan bahasa Jawa dalam aktivitas sehari-hari di sekolah dinilai dapat menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar.
8: Ketika ketemu anak-anak, pakai bahasa apa? Jarang pakai bahasa Jawa. Semuanya pakai bahasa Indonesia. Dengan orang tua aja,
9: pakai bahasa Indonesia.
8: Itu kan pertanda bahasanya bahasa Jawa menjadi langka. Padahal kita itu matraman, Bu. Di luar bahasa Jawa.
0: Suhardi mengatakan Dindik Magetan telah mempertimbangkan penerapan penggunaan bahasa Jawa pada waktu atau hari tertentu di sekolah. Selain itu, bahasa Jawa juga diharapkan dapat menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Namun Suhardi menegaskan penerapan tersebut masih membutuhkan kajian, terutama terkait regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dindik Magetan berencana menerapkan program tersebut secara bertahap. Untuk tahap awal, jenjang SMP menjadi salah satu sasaran karena pembelajaran bahasa Jawa masih menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Dia berharap penggunaan bahasa Jawa yang lebih intensif di sekolah dapat memberikan nilai tambah bagi siswa, terutama dalam memahami dan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.
8: Tapi saya mau cari regulasinya loh ya, dengan semangat kami, bahasa Jawa ini harus dirawat bersama-sama. Nanti mungkin ada jam tertentu atau hari tertentu itu menggunakan bahasa Jawa, termasuk ekstranya itu juga Jawa. Yang seperti ini harus berkelanjutan.
0: Suhardi menilai kondisi penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini perlu mendapat perhatian. Sebagai daerah yang memiliki akar budaya Mataraman, bahasa Jawa menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Magetan. Menurut Suhardi, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk bersama-sama mendorong penggunaan bahasa Jawa. Upaya tersebut juga akan dikaitkan dengan berbagai kegiatan pelestarian budaya yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Suhardi menyebut rangkaian hari jadi Kabupaten Magetan juga diisi dengan sejumlah kegiatan budaya, mulai dari festival drum band, lomba hingga kegiatan yang mengenalkan bahasa dan kesenian daerah. Dindik Magetan juga berencana menggelar lomba tari pada November mendatang sebagai bagian dari upaya mengenalkan kesenian daerah kepada pelajar. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Dindik Magetan berharap pelestarian bahasa dan budaya Jawa tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sekolah dan keseharian siswa. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
4: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita kembali ke Lamongan. Diancam foto syur editan, ibu rumah tangga di Gresik diperas penagih pinjol hingga rugi 3 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rengga Hadi FM Lamongan, Bagus.
10: Baik, terima kasih. Kasus pemerasan dengan modus ancaman penyebaran konten syur hasil rekayasa dialami seorang ibu rumah tangga berinisial BPS 34 tahun, warga Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kasus ini terungkap saat Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution memantau SPKT Polsek Manyar dan mendapati korban sedang menangis menahan histeris pada Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan awal, pelaku memanfaatkan sebuah foto KTP milik BPS yang diisi pada aplikasi pinjaman online atau pinjol untuk diedit menjadi foto tidak senonoh sebagai alat intimidasi penagihan hutang.
11: Ya, kami menerima laporan di Polsek Manyar di hari yang bertepatan. Kebetulan saya melaksanakan kunjungan kerja di Polsek Manyar. Mengingat hal yang dilaporkan adalah terkait dengan kegiatan pinjol, jadi kami melayani dari pelapor tersebut yang kebetulan kami melihat ibu-ibu sedang menangis di SPKT Polsek Manyar. Kebetulan kami mengecek langsung, memang ada pemerasan dan ancaman yang diberikan oleh salah satu nomor mengaku dari pinjaman yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dari informasi yang kami dapat dari pelapor, pelapor akan disebarkan data pribadinya dan diberikan beberapa foto syur yang dinyatakan oleh pelapor adalah bukan foto yang bersangkutan.
10: Meski BPS telah melunasi pinjaman pokoknya sebesar 1,6 juta, pelaku terus-menerus menghubungi korban melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal untuk meminta uang tambahan. Karena panik data pribadinya disebar, korban terpaksa mentransfer sejumlah uang hingga 3 kali penagihan dengan total kerugian mencapai 3 juta. Kasus pemerasan dan tindak pidana pinjol ilegal ini telah dilimpahkan dan kini ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Gresik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
4: Bagus, tepatnya dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: Oke, halo Sobat Prawe Suara. Selamat pagi ya. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan kenapa ya cuma sampai jam 1 aja ya? Karena Shirley itu terlalu sibuk ya. Jadi ya lebih baik mementingkan kepentingan yang lebih penting ya. Ya walaupun sama-sama penting tapi juga waktunya juga harus dibagi ya. Dan tentunya Sobat Prameswara ya, di hari ini, di hari Jumat tanggal 9 Oktober ini, kita akan ngebahas terkait info menarik dari Hong Kong nih, Hong Kong dan Indonesia. Tapi kali ini bukan soal pertandingan bola ya, tapi soal soal hoki. Hokinya masyarakat Indonesia atau salah satunya ya, salah satu orang Indonesia yang sedang berada di Hong Kong, yang dimana dia itu yang awalnya hanya seorang pemegang sapu aja, tapi sekarang dia sebagai pemegang saham. Nah, ini adalah merupakan kisah viral dari ART yang dapat warisan belasan miliar dari mana nih? Dari majikannya. Dan buat kamu Sobat Prameswara, kalau punya hal-hal menarik atau cerita menarik tentang Indonesia, tentang luar negeri, ataupun tentang di Lamongan sendiri, boleh banget udah kamu share bareng Shirley ya, sharing-sharing bareng Shirley di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Dan buat kamu kalau ingin request lagu juga boleh banget ya, kita live di TikTok, udah langsung join aja. Dan atau buat kamu yang belum nimbrung di Xpace Radio di HP kamu, langsung nimbrung sekarang aja ya, biar kamu gak ketinggalan info menarik dan senyuman manis aku ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prameswara Suara, setelah ini Shirley bakal update terkait arus lalu lintas yang ada di Lamongan. Dan buat kamu kalau misalkan HP kamu penuh, bisa lewat websitenya prameswarafm.com. Dan setelah ini Shirley bakal kembali lagi dan kita dengerin bareng-bareng ya. Ini lagu dari Jazz yang judulnya Kasmaran. Waduh, pagi-pagi kalau udah dengerin lagu Kasmaran, bernostalgia bertemu sama siapa, mengingatkan sama siapa ya. Udah, stay tune terus aja di Prameswara. Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor

0: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawe Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Penampil Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya di pagi hari ini nanti sampai jam 1 siang Shirley bakal ngajak kamu dan ngebahas terkait kisah nyata ya, yang tentunya bikin gempar juga dan bikin kita seneng juga ya, karena ini juga kabar gembira yang dimana ada seorang mantan pekerja rumah tangga atau PRT ya, asal Indonesia yang sekarang kerjanya itu di Hong Kong ya, dimana dia itu mendapatkan warisan belasan miliar. Waduh, kalau udah ngomongin soal warisan ya, kita kan yang kita tahu warisan itu ada sangkut pautnya dengan kekeluargaan ya, seperti itu. Tapi ini enggak, di luar dari keluarga ya, apalagi malah lebih percaya sama orang lain dibandingkan keluarga sendiri ya. Itu real sih ya, real itu juga. Hal ini juga saya akuin ya, Shirley akuin, karena kita jauh lebih percaya dengan orang lain dibandingkan dengan keluarga sendiri ya, paham sendirilah ya. Dan tentunya hal-hal begini tuh pasti dirasakan sama kamu juga ya Sob ya, kalau udah ngomongin soal warisan lebih baik dibagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan ya, ke panti ataupun ke duafa yang pokoknya lebih penting lah istilahnya. Walaupun juga keluarga kita juga berhak sih ya, memang kalau udah ngomongin soal warisan ya udah sangat pautnya sama keluarga wes, ruwet wes, yang seharusnya ayam aja jadi amburadul ya. Dan tentunya Sob ya, pernah nggak sih kamu tuh ngebayangin ya rasanya kerja keras bertahun-tahun di negeri orang, apalagi kamu jauh-jauh dari Indonesia ke Hong Kong ya, cuma buat bersih-bersih rumah, cuma pegang sapu, tapi mendadak kamu mendapatkan rezeki nomplok, yaitu berupa warisan fantastis senilai belasan miliar. Nah, nanti aku spill berapa miliar ya. Dan tentunya ini juga ada juga kisah nyata ya yang bikin gempar tadi ya, seorang mantan pekerja rumah tangga PRT asal Filipina. Oh, asal Filipina, bukan asal Indonesia ya. Kayaknya dulu juga pernah Indonesia ataupun Filipina ini. Oh, asal Filipina, cuma sekarang itu ke Hong Kong. Waduh, tak kira orang Indonesia nih ya. Jadi kayaknya orang Indonesia, apakah ada yang seperti itu? Kayaknya ada sih ya, nanti tak cari tahu ya. Kali ini ternyata dari Filipina ke tetangga sebelah, ke Hong Kong ya. Dan tentunya kisah ini tuh sudah berjalan telah 11 tahun ya, 11 tahun yang setia merawat sang majikan. Dan ia juga resmi menerima surat wasiat senilai kurang lebih 14 miliar. Waduh, kalau udah ngomongin soal 14 miliar, 1 miliar aja dibuat apa ya kira-kira ya? Kayaknya hidup sampai berpuluh-puluh tahun kayaknya sih. Oh, no, elek kene bendinone mangan pengloro, mangan pisan, mangane mung apa? Lontong balap, mangane mung boranan tok ya. Wis, kar ayam lele turut tok ae oma ya. Dan tentunya ya, dari pemegang sapu ini langsung jadi pemegang saham nih. Wah. Aduh, cerita ini memang tidak biasa diceritakan ke hal-hal lain ya, karena ini cuma Shirley aja yang menceritakan hal ini ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Mesuara, kalau belum komen ya, udah langsung komen aja di WhatsAppnya para Mesuara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang mau request lagu ya, boleh banget, ini ada requestan dari Pak Mutakin ya, request Etopia Serpian Hati. Oke, pokoknya setelah ini saya bakal kembali lagi, stay tune terus aja di Prames Suara.

0: Besok harga naik.
1: Brahma Suara.
2: Music and information. Brahma Suara.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prawe Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Insan Information ya, sobat Prawe Suara. Dan tentunya balik lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prawe Suara. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait pekerja rumah tangga atau PRT asal Filipina ya, yang bernama Daisy Bucat Eng. Nah, dia ini PRT ya, atau pekerja rumah tangga yang bekerja di Hong Kong selama 11 tahun lamanya. Dan tentunya atas kebaikan dan kesetiaan dia ya, merawat sang majikan ya, sampai mendapatkan surat wasiat ya, yang tentunya ini dapat wasiatnya itu mendapat warisan sebesar kurang lebih 14 miliar. Waduh, kalau udah ngomongin soal 15 miliar ya, kalau kita bayangin aja kayaknya, waduh banyak sekali ya. Kalau kemarin kan ada kasus korupsi itu banyak banget duitnya ya, apalagi sampai emas itu berapa batang itu, berapa kilo itu kemarin ya. Tapi kali ini enggak sih, lebih ke surat wasiat ya buat sang ini, buat sang apa ya, keluarga ya, keluarga baru kayaknya ya. Soalnya udah diberikan amanah surat wasiat berupa 14 miliar tadi ya. Dan ini juga dari WhatsAppnya Prawe Suara sudah ada yang komen ya. Kali ini dari Mas Dimas nih ya. The real definisi dari pemegang sapu jadi pemegang saham. Keren, keren banget rezekinya. Waduh. Iya ya Mas Dimas ya, kita ngebayangin aja dapat 100 juta aja gimana ya. Jangan ke 100 juta. 1 juta aja kayaknya kalau 1 minggu atau 1 hari cukup lah ya. Waduh, kayaknya merembek lele ya, wes enak karek. Kamu minta apa sayang, minta apa? Wah, yang sayang yang mana nih? Kan banyak tuh sayangnya. Waduh, buyar wes ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Clara nih ya. 11 tahun ngerawat majikan dengan tulus, emang gak ada yang sia-sia ya. Nah, betul banget kalau udah ngomongin soal ketulusan ya. Ketulusan itu yang bisa menilai adalah orang lain, bukan diri kamu sendiri. Kalau kamu sendiri yang bisa menilai, berarti kamu butuh validasi ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Fajar nih. Waduh, bestine, bestiku iki ya, Fajar ya. Ini juga komen, wah langsung berubah drastis tuh share ya, isi rekening dari pas-pasan jadi miliarder seketika. Nah betul banget ya Jar ya. Waduh, bayangin deh kalau kamu lagi di PN ya, ngurusin kasus ya di pengadilan negeri ya, itu ngebayangin kalau langsung jadi miliarder itu kamu nalangin, kamu menyelesaikan kasus apa tuh Jar ya, sampai langsung jadi miliarder. Waduh, gak kebayang ya, butuh berapa puluh tahun buat kita menjadi seorang miliarder ya. Dan semuanya juga bisa kita dapatkan 1, 2, 3 tahun kalau kita memang bekerja keras sejak saat ini ya. Ini juga ada komen juga dari Mbak Anissa Rahman nih. Majikannya baik banget ya Cher, tahu mana pekerja yang benar-benar tulus. Nah betul banget, tak feeling ini majikannya perempuan dan sudah lansia ya. Dan tentunya ini juga jelasnya wedok deh, Daisy Bucat Eng. Nyoba aja nanti tak kasih tahu ya, ini sama-sama perempuan. Jadi kak, kalau udah ngobrol soal perempuan itu bukan gimana ya, udah perempuan itu jadi independent woman, belum lagi dia tuh ketulusan hatinya ya, belum lagi nanti diselingkuin ya. Waduh, kayak siapa tuh diselingkuin? Aduh, kayak siapa ya yang ditinggal nikah 2 kali 4 kali nih, kayaknya siapa nih yang di sini, apakah ada atau ditinggal selingkuh sama pacarnya ya, atau ditinggal selingkuh sama calonnya. Waduh, jangan sampai ya, udah lebih baik cari dulu ya pasangannya ya, jangan buru-buru buat nikah ya, dilihat dulu ketulusannya seperti apa ya. Dan setelah ini Seri bakal muterin lagu dari Utopia Serpihan Hati, requestan dari Pak Mutakin ya. Oke, dan setelah ini Seri bakal kembali lagi, pokoknya stay tune terus aja di Prawe Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara. CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Prawe Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Prawe Suara. Dan tentunya ya di pagi hari ini kita akan geser dulu nih terkait arus lalu lintas ya yang ada di Palang Kereta Api Timur Gatot Suwoko ya. Oke. Dan tentunya ya buat Sobat Prawe Suara ya, buat kamu yang ingin melintas di palang pintu kereta api ya, di Palang Kereta Api Timur Gatot Suwoko, bisa jauh lebih berhati-hati ya, karena ini juga cuacanya agak-agak mendung ya. Kamu bisa sedia jas hujan ya, atau sedia payung sebelum hujan ya. Biasanya lek wis mendung-mendung ini was-was kalau tiba-tiba hujan ya, karena juga dari sebagian wilayah Lamongan juga sudah hujan nih ya. Dan buat kamu yang ingin melintas di Palang Kereta Api Timur Gatot Suwoko ya, dari arah Babat ke Lamongan, ini arus lalu lintasnya ramai lancar, tidak terlalu padat juga ya. Dan dari arah Lamongan ke Babat juga sama, tapi lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan kendaraan gede kayak kontainer itu. Tapi kalau dari Babat ke Lamongan lebih didominasi sama kendaraan roda 2. Dan tentunya di Palang Kereta Api Timur ini ya, jalannya itu bergelombang ya, seperti hidup kamu yang penuh lika-liku ya. Dan tentunya kalau ingin melewati Palang Kereta Api ya, dimanapun itu ya, salah satunya di Palang Kereta Api Timur Gatot Suwoko ini kan memang relnya kan licin ya. Relnya licin, yang kedua jalannya memang bergelombang ya, belum lagi nanti ada yang ngawur ya, lek motoran ya. Dan buat kamu nih ya, tak ingetin lek pengen lewat ya, atau pengen pergi ke kampus atau kerja ataupun main maupun ngopi ya, lek kesusu wis budal sobo ojo yamene ya. Karena apa? Kamu bakal mengganggu kenyamanan orang lain ya, itu tidak baik ya. Oke, kita geser dulu ke Tugu Adipuran Dapur nih ya. Di simpang 3 Tugu Adipuran Dapur terpantau lancar aja, tidak terlalu ramai ya. Apalagi dari arah Lamongan ke Babat ini ya, volume kendaraannya tidak terlalu padat ya, malah lebih longgar banget sih ya. Jadi kayak lebih ke 20% lah ya kepadatannya ya. Dan buat kamu ingin melintas ke sini, walaupun ini sepi jalannya, jangan ngawur ya. Biasanya sing sepi-sepi ini lebih berbahaya. Karena apa? Kadang iku wis kene iki wis mendeleng ngono ya, si ono ae sing nyebrang sakarepe dhewe ya. Dan buat kamu kalau mau kemana-mana juga harus wajib pakai helm dan pakai sabuk pengaman ya, apalagi buat kamu yang lagi dengerin Shirley di mobil nih. Waduh, jangan senyum-senyum sendiri ah. Biasanya ini Bidin nih ya, Zubaidin sama Mas Arif nih ya, biasanya kalau mau OTW ke PN ya. Waduh, gimana nih untuk kasus perkaranya di hari Jumat ini, apakah seramai hari-hari biasanya ataukah lebih longgar, atau memang enggak ada jadwal sidang? Udah langsung komen aja ya, sama Mas Joshua juga nih yang biasanya komen ya. Udah, pokoknya setelah ini saya bakal kembali lagi. Pokoknya kita masih ngebahas terkait warisan 14 miliar ya dari warga Filipina yang bekerja di Hong Kong. Pokoknya stay tune terus aja di Prawe Suara.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Berapa Suara. Dan tentunya kita masih dan tentunya Seri masih bersama kamu ya, tentunya di mana lagi bukan di Prame Suara. Dan tentunya dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang nanti ya kebersamaan kita, dan kita masih ngebahas terkait pekerja ya. Nah, ini buat kamu yang para pencari nafkah ya, walaupun Gen Z atau milenial ya atau Gen Alpha nih ya, yang tentunya yang setiap hari walaupun sekolah tapi masih diiringi sama punya bisnis kecil-kecilan atau sambil kerja mantuin orang tua. Waduh, good job buat kamu ya. Semoga rezeki kamu selalu berlimpah karena kamu membantu orang tua kamu ya. Dan tentunya ya, perbincangan yang tentunya dari sudut pandang ini ya, dari beberapa sudut pandang, mulai dari bagaimana sih ketulusan kerja ya selama 11 tahun ya dari Daisy bukan Eng ini ya, yang merupakan mantan ART yang kerja di Hong Kong ya, yang artinya sangat penting sekali terkait loyalitasnya di tempat kerja atau di rumah majikannya ya, sehingga bagaimana kisah ini tuh bisa mengangkat moral para pahlawan devisa ya. Kenapa disebutnya pahlawan devisa? Karena dia nimbrung di negara orang ya, atau bekerja di negara tetangga. Kalau udah negara tetangga itu kan pasti ada devisanya ya, kayak paspor seperti itu ya. Dan tentunya ya, pahlawan devisa ini yang telah berjuang di luar negeri. Dan tentunya isu ini juga membuktikan bahwa dedikasi yang tinggi dan ketulusan hati tidak pernah salah alamat. Apalagi kalau kamu berbuat baik kepada siapapun, sebenarnya dan nyatanya itu kamu sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Apalagi kalau kamu nolong orang lain, sebenarnya kamu tuh lagi menolong diri kamu sendiri. Gak percaya? Buktikan sendiri ya. Dan ini juga ada komen juga dari WhatsApp-nya Prame Suara nih, dari Mas Reza. Kapan lagi dapat warisan 14 miliar ya, Cher? Kalau bukan karena dedikasi kerja belasan tahun. Nah, betul banget nih ya. Makanya kalau orang perantauan itu rumahnya bagus-bagus ya, karena itu kerja keras ya, kerja keras.

share, selain gajinya lumayan, kadang hokinya juga nggak ketebak. Nah, betul banget. Terkadang yang di sini aja, yang di Indonesia aja, mau kerja berpuluhan tahun aja, duitnya segitu-gitu doang ya. Bukan berarti kita tidak bersyukur, tetapi banyak sekali kebutuhan yang perlu kita beli ya. Sepertinya kalau hidup di Indonesia ini bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk bertahan hidup. Ya Pak, iya, ayo udah langsung komen aja ya. Ini juga ada komen juga dari Mas Yoga nih. Semoga uangnya dipakai buat investasi jangka panjang, jangan malah foya-foya. Oke, baik. Dari kelihatannya sih kayaknya gak sampai foya-foya lah ya. Gak mungkin kalau tipe orang foya-foya itu dapat warisan sebanyak ini. Dan gak mungkin setulus itu ya. Feeling aja dan logika aja ya. Seperti itu ya Mas Yoga ya. Dan ini juga ada komentar juga dari Mbak Intan Permata nih. Terharu banget baca beritanya, share buah kesabaran ngurus orang tua sampai akhir hayat. Nah, betul banget ya. Dan pahalanya itu nggak di dunia aja, tapi di akhirat. Walaupun dari mantan ART ini ya, yang berasal dari Filipina, pergi atau terbang ke Hong Kong ya, walaupun nggak punya inisiatif atau keinginan menjadi ahli waris ya, sampai 14M itu, waduh, ya nama juga rezeki ya. Terkadang hal-hal yang tidak kita duga itu bisa terjadi, malah hal-hal yang kita tidak inginkan itu bisa terjadi. Betul apa? Betul. Nah, betul banget. Apalagi kalau buat kamu yang gak feeling sampai diselingkuin ya, walaupun terlihatnya tulus, aslinya di belakang ngedabrus ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Penuh Suara, setelah ini Sherly bakal kembali lagi ya. Kita bakal ngebahas terkait berita-berita update yang ada di Lamongan maupun di luar Lamongan. Pokoknya buat kamu tetap stay tune terus aja di X-Space Radio di HP kamu atau di radio mobil kamu, atau di websitenya prameswarafm.com atau di TikToknya Prameswara ya. Pokoknya setelah ini Sherly bakal kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. Suara 103,9 FM.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara!
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: Oke, balik lagi di Sales 3,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Prameswara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di siang hari ini di jam 11 lebih lewat 28 menit ini ya, kebersamaan kita geser dulu ya di... Kita lihat dulu ya perkembangan arus lalu lintas dari Simpang 3 Telon Sukodadi. Nah, buat kamu nih warga Sukodadi ya, atau warga Paciran atau warga Babat atau sekitarnya ya, kalau pengen lewat di Simpang 3 Telon Sukodadi bisa jauh lebih berhati-hati. Karena apa? Di jam setengah 12 ini biasanya truk-truk gede itu pada muncul ya. Dan tentunya wes pokoknya wes jam yamene iki masih ya panas, kentang-kentang rodok mendung kayak gini nih. Biasanya ya ini sih apa wis motoran iku wis ngebut ya, mobil gede ya ngebut-ngebut kabeh. Dan tentunya buat kamu kalau mau ke arah Paciran lewat Telon Sukodadi juga harus hati-hati, ojo ngawur nek nyebrang ndelok dhisik lampu merah ya, ojo karepmu dhewe, iki dalane dalan umum bukan jalanmu dhewe ya, jadi ojo sakarepe dhewe lah ya. Dan tentunya buat kamu yang dari arah Babat ke Lamongan juga bisa jauh lebih berhati-hati, karena apa, di sini juga lebih didominasi sama kendaraan gede kayak kendaraan kontainer. Nah, wis pokoknya kecepatan juga banter-banter iki. Biasanya naik kontainer ngono kan kecepatannya cuma berapa ya? 40 kali ya. Tapi ini juga gede-gede juga, maksudnya kendaraannya besar ya. Maksudnya kendaraannya besar, apalagi di hari Jumat tuh biasanya rame kendaraan besar kayak gini tuh dari Surabaya itu keluar semua ya buat melanjutkan perjalanan. Ada truk ini nih, truk gandeng apa truk apa ini yang bawa mobil, yang mau dong Civic 1 ya. Ini bukan Civic sih, lebih ke apa nih yang atapnya bisa dibuka tuh. Aduh, sesemeriwing ya, ngalang-ngalain kolbak, mobilan kolbak ya. Dan buat kamu nih ya, kalau mau kemana-mana pakai helm, ini terpantau nih dua orang nih kayaknya mau kuliah nih gak pakai helm nih, kok iso ya, wis boncengan gak gawe helm ya, bahaya. Nanti kalau bahaya katanya bahaya, nanti kalau gak diingetin katanya gak diingetin ya, kamu aja yang bandel. Apalagi nih ada bapak-bapak pakai Scoopy, kok Scoopy, ini pokok motor apa ini sih gede itu loh, NMAX, nah warna merah ini ya, salah arah nih, waduh ngawur karepe dhewe. Oh, sampai itu tuh juga tuh pakai NMAX, pakai motor warna hitam ya masnya nih, ngawur ini ya. Nek aku nok kono tak seneni, tapi aku ya enggak ada kewajiban buat nyeneni orang ya, seharusnya Pak Polisi yang bisa nyenenin di situ ya. Dan tentunya kita geser dulu ya, kali ini di Simpang 4 Pegadaian. Nah, buat kamu ya di Simpang 4 Pegadaian ya, di mana di Pegadaian nih? Oh, ini nih ya, di Simpang 4 Pegadaian terpantau lancar-lancar aja, enggak terlalu ramai, enggak terlalu sepi ya, sedengan lah ya, lebih diomeli sama kendaraan roda 2 ya. Dan buat kamu yang ingin melintas di Simpang 4 Pegadaian, jangan lupa tetap pakai helm, pakai masker, pakai kacamata, pakai kaos kaki, pakai jaket ya buat ciwi-ciwi, jangan lupa pakai sunscreen ya biar tidak kepanasan. Tapi kayaknya enggak panas karena ini mendung ya. Dan buat kamu para cowok ya, kamu enggak apa-apa pakai jaket, pakai sunscreen ya, itu terserah kamu sih ya. Aku mah lebih mentingin yang perempuan aja. Ya, boleh lah ya kalau dipentingin juga. Aduh, ini juga ada emak-emak tuh pakai baju pink, kerudung pink, enggak pakai helm nih, waduh. Ras terkuat di bumi memang beda ya sob ya. Dan buat kamu sobat Prameswara yang ingin lewat di Simpang 4 Pegadaian, hati-hati ya, kalau kenapa-kenapa nanti akunya takut, nanti akunya ini kepikiran ya. Dan tentunya di sini juga terpantau ada mas-mas pakai baju batik ya, celana krim ya, lagi jalan dan melintas di sini. Hati-hati ya mas, aduh masnya mau kemana nih ya. Dan kita geser dulu ya, kali ini kita geser ke Simpang titik 0 nih. Nah, dari Simpang titik 0 yang biasanya kamu lewat ya, apalagi jam-jam setengah 12 ini juga udah terpantau ada bapak-bapak pakai sepeda ontel ya, mau berangkat sholat Jumat. Nah, buat kamu ya, sahabat penama suara ya, buat kamu yang aku sayangi di sana ya, jangan lupa sholat Jumat ya, karena kewajiban itu jauh lebih penting daripada kamu menuntut hak ya. Dan tentunya buat kamu yang ingin melaksanakan sholat Jumat, jangan lupa laksanakan sholat Jumat dulu ya. Lerenono disik ngopi nih, sholat atau disik ya. Dan tentunya buat kamu sahabat penama suara, jangan kemana-mana, karena setelah ini cari juga bakal kembali lagi ya. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Pokoknya stay tune terus aja di 103,9 FM Music Kids and Information.
10: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
12: Halo sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol, di sebelah saya sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
13: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
12: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, boleh diperkenalkan.
13: Selamat pagi sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya, dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan, saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya okay. ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
12: Oke, okay, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu, orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
13: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun Seperti itu ya, okay. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
12: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
13: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
12: Betul. Nah,
13: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
12: Oke, gitu sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu, satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu, pernah menghadapi seperti itu?
13: Sering sekali, mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
12: Betul.
13: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, si sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan, karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
12: Sangat berpengaruh.
13: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal, kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usianya.
12: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja, mungkin Bu Nila pernah menemui ya sob ya, kejadian seperti ini, yang pertama dilakukan apa? Merangkul kah? Atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
13: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu, ya bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
11: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anak ini, ya secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya Ibu.
13: Ya seharusnya juga
11: harusnya seperti itu. Nah ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih Bu, biar supaya apa ya sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
13: Kalau dari kita insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
11: Iya, seperti penting itu. Sekali teman-teman diperhatikan ya Bu, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
13: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
11: Betul, karena namanya aja kelompok bermain ya, bukan kelompok belajar.
13: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
11: Tetap ada nilai edukasinya.
13: Ada nilai edukasi.
11: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
13: pensil,
11: tulis,
13: menulis, membaca.
11: Ya, ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
13: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
11: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TK KB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
13: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak ini. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
11: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Profesi Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
10: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.
14: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
15: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
14: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
16: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
14: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
17: Mau dong. Taste good.
14: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
18: 103,9 Prameswara FM.
19: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
20: Oke, Pak. Yeay!
19: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
20: Tapi jadi kotor, Pak.
19: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar. Percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

dari Mbak Dewi nih ya. Kira-kira kalau di Indonesia ada nggak ya majikan yang royal kayak gitu sih, Cher? Sampai ngasih warisan ke asistennya. Kayaknya ada sih. Coba kita habis ini tak sepilih ya setelah ini ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Randy nih. Perjuangan ya di negeri orang emang gak gampang.

ngumpul ya. Jangankan ngumpul, mau ngumpulin aja tuh kemana aja hilangnya aja. Jangan mau ngebut dos, mau ganti ban, mau dorong manek kok bensinnya entek, dorong manek kok tokennya entek, dorong manek kok iki. Aduh, no ya, waduh. Namanya juga hidup ya, namanya juga hidup. Susah senang mati. Kalau di surga ya seneng toh, gak ada yang susah ya. Dan tentunya buat kamu sobat Pramas Suara ya, Sally masih nunggu ya komen-komen dari kamu ya di TikToknya Pramas Suara. Gimana? Udah selesai sholat Jumat kah, Dek? Oke, sudah, waduh pinter banget. Ibu, ibu ini gak live ya, gak ikut live ya, gak ikut nimbrung ya. Ini Adik Azra sudah sholat loh, justice banget, menggila pokoknya ya. Sergep-sergepnya pol ya, semenjak kemarin habis sakit sekarangnya sudah berubah menjadi lebih baik ya. Oke, terima kasih ibu buat jajannya ya. Ini juga Adik Azra bawa-bawa jajan, bawa cilok, aduh banyak banget ya.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Brava Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Brava Suara. Dan tentunya kita geser dulu nih, kali ini di Lamongan ada apa ya? Ternyata di Lamongan ada 8 tim Forbasi ya yang sudah siap bersaing di kejuaraan Kejurda Surabaya. Nah, dan tentunya dari 8 kontingen Forum Baris Berbaris Indonesia ini ya, atau Forbasi Kabupaten Lamongan, telah diberangkatkan sama Bapak Bupati atau Pak Yes ya, untuk mengikuti kejuaraan daerah atau Kejurda Forbasi di Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya pada tanggal 10 sampai 11 Oktober besok. Nah ya, dan tentunya pemberangkatan juga dilakukan secara langsung oleh Bapak Bupati juga di halaman Pendopo Lokantara Kabupaten Lamongan ya. Dan dari 8 tim tersebut juga diharapkan mampu tampil optimal dan maksimal sehingga dapat membawa pulang prestasi terbaik bagi sekolah dan Kabupaten Lamongan. Dan tentunya ya, menurutnya juga kegiatan baris berbaris ini juga memiliki nilai penting dalam membentuk karakter generasi muda saat ini ya. Entah itu dari latihannya, dan kompetisi baris berbaris ini juga mengajarkan untuk kedisiplinan, kesolidaritasan, kekompakan, keseragaman, sekaligus kepatuhan terhadap aturan dan perintah. Dan tentunya nilai-nilai tersebut juga akan turun dalam sejumlah kategori perlombaan ya, yang meliputi lomba olahraga baris berbaris atau LOBB ya, usia 12 tahun, usia 15 tahun, dan usia 19 tahun, dan variasi formasi atau farfor ya, musik, farfor musik atau farformus ya, serta regu kibar bendera ya di Rukirba ya. Dan tentunya dengan persiapan yang telah dilakukan juga, kontingen Forbasi Lamongan juga diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaik selama 2 hari pertandingan. Selain mengejar prestasi juga ya, keikutsertaan ini juga bisa menjadi dan menjadikan momentum untuk memperkuat karakter kedisiplinan, kekompakan, dan semangat berprestasi para generasi muda yang ada di Kabupaten Lamongan. Dan kita geser dulu ya, kali ini juga ada selain 8 tim Forbasi yang sudah dikirimkan ke Surabaya ya untuk bersaing di kejuaraan daerah ya. Ini kita geser dulu ya. Ini dari perlintasan kereta api di Kabupaten Lamongan nih. Ternyata dari 2 perlintasan kereta api di Kabupaten Lamongan, 2 itu ditutup, 2-nya juga masih diusulkan gitu ya. Dan tentunya Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Lamongan juga menutup 2 perlintasan sebidang tanpa izin selama 9 bulan terakhir. Dan tentunya penutupan ini juga difokuskan di 2 titik, yakni wilayah Galang Kecamatan Turi dan Desa Moropelang Kecamatan Babat. Waduh, buat kamu sobat ya yang rumahnya di wilayah Galang atau di wilayah Kecamatan Turi dan Desa Moropelang Kecamatan Babat ya, pasti tahu lah ya, pasti perlintasan ini ditutup nih ya. Dan Kepala Dishub Lamongan juga menjelaskan bahwa penutupan perlintasan sebidang tersebut dilakukan demi memprioritaskan keamanan serta keselamatan para pengguna jalan. Nah, tentunya berdasarkan hasil pengecekan tim juga ya, penutupan di Moropelang ini dilakukan karena jalurnya itu merupakan perlintasan liar. Waduh, liar itu berarti gak ada izinnya ya, yang berdekatan dengan perlintasan berpalang pintu resmi serta terhubung langsung antara jalan kampung dan jalan utama. Nah, ini yang bikin bahaya ya. Mungkin ini yang dekat pasar, bukan sih? Gak mungkin itu kayaknya ya, dekat pasar Moropelang ya. Dan sementara penutupan ini juga, penutupan di Galang juga disebabkan dari akses perlintasan sebidang tersebut yang hanya dibuat untuk menuju area persawahan tanpa adanya pemukiman di sekitarnya. Nah, tentunya ya. Dan tentunya ya, dari adanya jalur double track ini membuat intensitas kereta lebih sering, dan tanpa adanya penjaga atau dilengkapi palang pintu maka akan beresiko. Nah, dari penutupan ini juga dua penutupan ini juga ya, perlintasan juga bisa mengurangi resiko hal-hal yang tidak diinginkan ya sob ya. Jadi jangan ini dulu, jangan salah dulu ya. Pokoknya apa yang dilakukan sama pihak-pihak terkait juga ya, apalagi dari Dishub sendiri ya, itu juga buat kepentingan masyarakat bersama ya. Dan setelah ini saya bakal kembali lagi dan kita masih ngebahas terkait topik kita hari ini yang gimana ya. Apakah ada di Indonesia yang memang sama-sama orang Indonesia kah, atau dari luar ke sini kerja di sini kah, atau sama-sama orang Indonesia tapi mendapatkan majikan yang seperti majikan Hong Kong ya, yang dimana dari Filipina bekerja ya, asalnya dari Filipina kerja di Hong Kong sekarang menjadi miliarder. Nah kita coba dulu ya di Indonesia apakah ada seperti itu. Setelah ini Sherly bakal spill ya, atau ada atau tidak ada kita bakal cari tahu ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: 103,9 Prama Suara FM.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM. Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
11: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu, menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh.

0: Oh, jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh paraf yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Treskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, tersangka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

0: I will always remember.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sahabat Penuh Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya di siang hari ini ya, udah jam setengah 1 aja, habis ini jam 1 ya. Waktunya apa nih jam 1? Waktunya setor nyawa ya. Kenapa setor nyawa? Karena setelah ini ada meeting. Waduh, meetingnya dar-der-dor gak tuh ya. Kalau kata Mas Alo Danu nih ya, dari TikTok nih ya, komen, kok tumben banget ngantuk share gitu ya, biasanya badas ngono. Waduh, iyo ya Mas, ini hari ini gedebak-gedebuk ya, banyak banget ya, jadi agak agak begitu ya, agak dibilang ngantuk ya enggak, dibilang lelah ya enggak, lebih ke mumet, iya ya. Dan nanti juga Mas Alo juga ini ya, request lagu ya dari Perunggu Canggih share. Oke, baik, sebentar ya, habis ini ya. Dan tentunya buat Sobat Prama Suara ya, tadi kan ngebahas terkait majikan ya yang ada di Hong Kong itu ngasih uang 14 miliar berupa warisan buat apa? Buat ART-nya yang dimana dia sudah merawat selama 11 tahun ya. Nah, ini sesuai janjinya Shirley, ini juga di Indonesia nih, ternyata juga ada ya. Nah, kali ini di Indonesia ini ada, tapi ini dari mana ya? Coba ini malah dari salah satu ya, kisah pembantu rumah tangga atau PRT yang sukses menjadi miliarder, yang tentunya dia sudah kerja keras sejak 13 tahun. Oh, sejak usia 13 tahun. Waduh, kerja apa tuh, Mbak? Waduh, usahanya kayaknya joss-joss banget ya, kayaknya bisnis kecil-kecilan terus jadi besar gitu ya, jadi owner atau jadi founder sekarang ya. Dan tentunya kisah sukses pembantu rumah tangga ini atau PRT ini ya, jadi miliarder bernama Mbak Eliani. Ini sangat menginspirasi banget, karena meski awalnya menjadi pembantu atau asisten rumah tangga ya sejak usia 13 tahun, namun dengan kerja keras dan kegigihannya dia sukses menjadi pengusaha. Nah, mungkin dari usia 13 tahun ini dia membantu tetangganya gitu loh, maksudnya ya sambil sekolah gitu loh. Jadi kayak buat sangu sendiri gitu loh. Bayangno ae saiki yo. Si ono tarik kerja, mbak sekolah, ya si ono, si an ya. Tahu sendirilah ekonomi di Indonesia seperti apa ya, jangan jauh-jauh di Indonesia. Di Lamongan sendiri aja tuh masih banyak sekali yang butuh perhatian kita ya, tentunya ya. Dan tentunya kesuksesan dari Mbak Eli ini ya, Mbak Eliani ini ya, menjadi pengusaha di bidang kecantikan. Dan dia juga mulainya dari nol banget. Dan merupakan anak dari desa yang memilih merantau ke Jakarta bersama tantenya setelah lulus SD. Nah, alasannya hijrahnya ini karena tidak kuat dengan tekanan yang diterima dari ibu tirinya. Nah, begitu tuh ya. Kayak bawang merah sama bawang putih nih kalau udah ngomongin soal ibu tiri ya. Tapi dengan kesabaran dan kerja kerasnya dan tekadnya yang kuat, sekarang sudah menjadi pengusaha kecantikan ya, menjadi miliarder. Dan tentunya tadi ya sob ya, sebuah kerja keras, sebuah usaha, sebuah ketelatenan dan sebuah kesabaran ya, dan sebuah doa ya, semua akan berbalik baik kepada kamu ya. Dan tentunya tidak ada proses yang sia-sia, dan hasilnya pun tidak sesia-sia proses kamu ya. Dan tentunya setelah ini saya bakal kembali lagi ya, setelah ini saya bakal kembali lagi, pokoknya buat kamu yang punya unek-unek terkait warisan. Wah, ya apa itu warisan? Udah langsung kamu komen-komen aja ya di WhatsApp-nya Prama Suara di 0812-302-1039. Dan setelah ini Seri bakal kembali lagi ya, tak muterin lagu dari Annie Marie ya, 2002. Waduh, stay tune terus aja di Prama Suara.

0: Love.
1: Sembilan FM Brahma Suara.
2: Bentar deh, apa sih 321 321 itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana.

0: 103,9 FM.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Oke, balik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Prawe Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi? Oh, dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang nanti ya, di mana lagi? Bukan di Prawe Suara. Karena apa? Kalau jam 2 Shirley-nya mau rapat, jadi aku harus meninggalkan kamu ya. Dan tentunya Sobat Prawe Suara ya, kita masih ngomongin soal ini nih, ART ya, yang asli dari Filipina, yang dimana dia itu bekerja di Hong Kong ya, buat mencari nafkah dan banting tulang tentunya ya. Sudah lama, semenjak 11 tahun lamanya ya. Tapi dari 11 tahun itu dia gak sia-sia gitu loh, malah dapat warisan dari sang majikan ya, sebesar 14 miliar. Dan tentunya ini juga ya, ini juga ada komen juga nih ya, dari Mbak Siti nih. Sebagai mantan pejuang devisa ya, share gimana komentarnya ya soal ART di Hong Kong yang dapat warisan belasan miliar nih. Waduh, ya kalau gimana-gimana ya, tentunya ya Mbak Siti ya, kalau Mbak Siti sendiri kan sebagai mantan pejuang devisa ya, pastinya juga gimana kisahnya ya, udah terbukti nyata lah istilahnya lah ya Mbak Siti ya. Apalagi kalau udah pernah tahu, pernah hidup di negara orang, di negeri orang, gimana susahnya, tapi susah tapi dapat duitnya ini mudah ya. Apalagi sebulan itu ada yang 14 juta, ada 20 juta. Waduh, dibandingkan di sini satu bulan aja cuma UMR ya, pas-pasan UMR. Ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga nih dari Mas Ali Fauzi nih ya. Setuju banget sama kamu nih Syari ya, ngerawat orang lain itu butuh kesabaran ekstra. Nah, betul banget ya. Apalagi seorang majikan itu kan orang lain istilahnya ya. Tapi kalau udah kamu anggap sebagai seperti keluarga kamu sendiri, ya tentunya pasti enak lah untuk menjalani kerjaan kamu ya. Kalau apalagi majikannya kamu itu baik banget, udah nganggap kamu kayak saudara, bukan kayak orang yang membantu lah, kayak ART itu ya, apalagi gitu. Tapi gak semuanya begitu sih, tapi kebanyakan juga banyak sekali majikan yang baik ya. Ada yang majikannya baik tapi ART-nya yang gak baik, ada yang kebalikannya, ada yang macam-macam lah ya pokoknya ya. Dan ini juga ada komen dari Mbak Dinda Lestari nih ya, perjuangan tenaga kerja Indonesia ya di luar negeri emang seberat itu, pantesan apresiasinya layak. Nah, betul banget ya Sobat Prawe Suara ya. Aduh, gak terasa udah tiba-tiba jam 1 aja ya kebersamaan kita ya. Dan tentunya ya, walaupun cuma sedikit kisah yang kita dapat dan kisah kita yang bisa kita ambil ya dari kisahnya Mbak ini juga ya, dari salah satu pekerja keras ya, atau pahlawan devisa asal Indonesia ya. Dan tentunya entah itu dari Indonesia, entah itu dari Filipina, maupun dari manapun, kalau sudah ke negeri seberang ya ke negeri seberang ya, ya gimana lagi, namanya juga cari duit ya, pontang panting kesana kemari ya, buat nafkah, buat cari nafkah ya. Dan tentunya setelah ini Shirley bakal pamit undur diri ya Sob ya. Waduh, karena setelah ini Shirley mau meeting ya. Kalau kamu masih join live di TikTok juga boleh banget ya, pokoknya stay tune terus aja di Prawe Suara ya, karena setelah ini juga banyak sekali lagu-lagu menarik, yang lagu-lagu you hits yang menarik dan enak banget buat didengar buat kamu sambil nyetir ya. Dan tentunya buat kamu juga bisa request aja, udah langsung komen aja di WhatsAppnya Prawe Suara di 0812-302-1039. Dan pokoknya walaupun Shirley habis ini mau meninggalkan kamu ya Sob ya, dan kita harus berpisah ya, karena besok juga kita bakal bertemu lagi ya, dan minggu juga kita bakal bertemu lagi di pagi hari, hari Minggu, hari Sabtu juga. Udah pokoknya kalau hari Sabtu sih besok aku mau reportase ya di SMPN 1 Pucuk. Nah, udahlah pokoknya satu terus aja ya di Prawe Suara. Kalau kamu belum download aplikasi Express Radio, jangan di download dulu. Kalau mau join TikTok juga langsung join aja ya. Aduh, ini ada yang komen yang ketawa aja deh ya, bikin aku salting ini ya. Udah pokoknya terima kasih banyak buat kamu yang sudah nimbrung di pagi hari ini ya. Semoga rezeki dari pejuang devisa tadi ya, yang jauh-jauh dari Filipina mau kerja di Hong Kong, ternyata dapat warisan sebesar 14 miliar ya dari majikannya. Karena apa? Dari ketulusan dia merawat sang majikan ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu Sobat Prawe Suara ya. Dan sudah cukup ya, Shirley mau pergi dulu, mau ini mau pergi dulu ya, kebersamaan kita sudah sampai sini aja ya. Kita besok bakal kembali lagi ya. Pokoknya tetap setia menjadi pendengar Prameswara, apalagi kamu setia banget dengerin aku ya. Wes, pokoknya terima kasih banyak, stay tune terus ya di Prameswara. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya.

0: iya maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
0: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: 103,9 Prameswara FM.
4: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
7: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
8: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
7: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
9: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
10: Prames Suara.
11: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Rama Suara.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: Thank you next, bitch.
1: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Prame Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau teh jus lemon.
7: Kalau aku mau teh jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
4: Mau teh jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum teh jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food
1: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin

0: 0822-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, tersangka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prames Suara 103,9.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol. Di sebelah saya sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Ibu. Boleh diperkenalkan
2: terlebih dahulu. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
2: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya.
2: Iya.
1: Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
2: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul. Nah,
2: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya,
2: apalagi
1: yang usia dini ya Ibu ya.
2: Betul.
1: Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
2: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul,
2: nah, kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat
2: itu
1: berpengaruh.
2: Iya, ya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
1: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti ini. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
2: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum lihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
2: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini ini Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
2: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya,
2: seperti
1: penting
2: itu.
1: Sekali teman-teman diperhatikan ya, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
2: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain, ya, bukan kelompok belajar.
2: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah, seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
2: Nah, ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
2: pensil,
1: tulis,
2: iya, menulis, membaca. Ya,
1: ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
2: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu. Yang sekitar sini mungkin ya.
2: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita. Ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob. Jadi memang yang namanya sekolah, pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Profesuara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh. wortelnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: 103,9 Prameswara FM.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Prameswara.
11: Music and information. Prameswara.

0: Kita jumpa kembali di Halilintas Informasi Pramesnet, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Lepas 8 kontingen Forbasi ke Kejurda Jatim, Bupati Lamongan targetkan juara di Surabaya. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Bupati Lamongan Yuronur Effendi resmi melepas 8 kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan di Pendopo Lokatantra Lamongan pada Kamis 8 Oktober 2026. Pelepasan ini dilakukan untuk mengantar para peserta berlaga dalam kejuaraan daerah atau Kejurda Forbasi Jawa Timur yang akan berlangsung pada 10 hingga 11 Oktober 2026 di Universitas 17 Agustus Surabaya. Bupati berpesan agar para peserta terus memaksimalkan kekompakan, kedisiplinan serta kepatuhan untuk membawa pulang prestasi terbaik yang membanggakan nama daerah. Bupati Lamongan menerjunkan 8 sekolah perwakilan yang bertanding di berbagai kategori tingkat umur, mulai dari lomba olahraga baris berbaris, variasi dan formasi musik, hingga regu kibar bendera. Kedelapan sekolah yang mewakili Lamongan tersebut meliputi MIM 16 Paciran, SMPN 1 Tikung, SMPN 1 Deket, SMAN 2 Lamongan, SMPN 2 Lamongan, MAN 1 Lamongan, SMAN 1 Paciran, dan SMAN 1 Mbabat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggo Hadi, Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi Magetan. PUPR Magetan uji metode aspal emulsi. Jalan bisa dimanfaatkan hanya 4 jam setelah dibangun. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan mulai menguji metode baru perbaikan jalan menggunakan aspal emulsi. Metode tersebut dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pengaspalan konvensional. Salah satunya, jalan yang telah diperbaiki dapat kembali dilalui kendaraan sekitar 4 jam setelah pengerjaan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Magetan Haryanto mengatakan metode tersebut diterapkan untuk menjawab keluhan masyarakat terkait sisa material pengaspalan yang selama ini dapat mengganggu pengguna jalan. Menurut dia, sisa material tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan karena pasir dapat tercecer dan menimbulkan debu. Karena itu, PUPR Magetan mencoba menggunakan metode aspal emulsi yang dinilai lebih rapat dalam menutup permukaan jalan, termasuk pada bagian yang mengalami keretakan.
3: Nah, ini menjawab apa komplain masyarakat. Jadi yang pertama ini kita berupaya perbaikan jalan, itu juga untuk masyarakat. Ternyata dengan metode buras ataupun overpainting itu meninggalkan sisa material yang itu pertama membahayakan pengguna jalan, kedua debu. Jadi yang terjadi selama ini kadang kita mengerjakan perbaikan jalan, itu pasirnya masih ada dan itu harus menunggu sampai optimal itu ada kurang masyarakat, sehingga kita coba dengan metode yang baru, dengan aspal suavisil.
2: Menurut Haryanto, metode tersebut sebelumnya telah digunakan dalam pekerjaan proyek selama sekitar 5 tahun. Namun penerapannya melalui pola swakelola oleh PUPR Magetan baru dilakukan saat ini.
3: Itu kelebihannya dia secara umur itu lebih panjang, bisa 2-3 tahun. Dan secara kualitas juga lebih bagus karena dia menutup dengan erat keretakan, dia lebih rapat. Dan juga pengerjaannya lebih minim tenaga kerja. Dengan menteri ini 4 jam langsung bisa kita open traffic.
4: Sehingga bisa lebih di...
3: Bisa. Nanti setelah ini nanti kering, sudah berubah menjadi hitam warnanya, itu tanahnya sudah optimal, itu bisa dilewati masyarakat.
2: Dia membuka peluang metode tersebut nantinya diterapkan untuk perbaikan jalan di tingkat desa. PUPR siap berdiskusi dengan pemerintah desa maupun kelompok masyarakat yang tertarik mengembangkan metode serupa. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara Syafa melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Rasi Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau bukan sekedar panas. Bagi warga Sen Ngawi, justru musim panen cuan dari bunga kertas. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bagi sebagian orang, musim kemarau identik dengan terik matahari dan tanah yang mengering. Namun bagi Widianto, warga desa Hargosari, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi, panasnya kemarau justru menjadi waktu yang dinanti. Ratusan tanaman bougainvil atau bunga kertas miliknya mulai bermekaran dan mendatangkan penghasilan tambahan. Di belakang rumahnya, Widianto merawat beragam jenis bougainvil. Warna bunga yang bermunculan membuat area tersebut tampak semarak, dari tanaman lokal hingga varietas impor. Semuanya dirawat dengan teknik yang ia pelajari dari pengalaman. Usaha tersebut awalnya hanya berangkat dari kegemaran mengoleksi tanaman hias. Namun, melihat tingginya minat masyarakat, Widianto mulai memperbanyak tanaman dan menjualnya. Ia menggunakan teknik stek batang untuk menghasilkan bibit baru, sementara teknik sambung pucuk dimanfaatkan untuk menciptakan satu pohon dengan kombinasi beberapa warna. Tanaman relatif sederhana membuat bunga kertas menjadi pilihan tanaman hias yang cukup menjanjikan. Apalagi tanaman yang dibentuk menyerupai bonsai memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan bibit biasa.
4: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak gitu
6: nih. Mas, kalau jenisnya di sini bougainvillenya apa saja nih mas?
4: Ada yang ID-ID lokal itu ada oranye, ada merah fanta. Kalau ada apa ungu mikro gitu. Kalau yang jenis-jenis impor ada ID kayak itu apa Sofia India, ada Citra Monduring, ada Wajit Alisa, Red Wajit, ada Buttercup, ada Watermelon, masih banyak lagi Pak, ada puluhan bahkan ratusan jenis yang ditanam di sini.
6: Kalau harga kisaran berapa nih Mas?
4: Harga untuk yang lokal itu yang bibitan paling di kisaran 5.000 sampai 15.000. Kalau yang imporan itu di harga 25 sampai ya ratusan mungkin itu untuk bibitnya. Kalau yang udah jadi udah itu ya harga dari paling 50 sampai 1 jutaan, 2 jutaan ada. Ya kalau musim kemarau itu bagus-bagusnya bunga. Kalau kena sinar matahari full itu bunga bougainvil lebih bagus.
5: Harga yang ditawarkan Widianto pun beragam, bougainvil lokal dapat diperoleh mulai 5.000 per pot, sementara varietas impor dipasarkan mulai 25.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung pada jenis, ukuran, bentuk, dan keunikan tanamannya. Saat permintaan meningkat pada musim kemarau, penjualan bibit mampu menghasilkan tambahan pendapatan sekitar 1 juta hingga 2 juta setiap bulan. Pemasarannya pun tidak lagi sebatas lingkungan sekitar. Bagi Widianto, merawat bunga kertas bukan hanya soal mempercantik halaman rumah. Dari ratusan pot yang dirawat setiap hari, muncul peluang usaha yang terus dikembangkan. Kemarau yang bagi sebagian orang menjadi tantangan, di tangan Widianto justru berubah menjadi musim berbunga sekaligus musim mendulang penghasilan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
0: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Lintasan kereta api di Kabupaten Lamongan 2 ditutup, 2 diusulkan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
7: Baik sobat, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan bergerak cepat mengantisipasi potensi kecelakaan di jalur rel. Demi mengutamakan keselamatan warga, dua perlintasan sebidang resmi ditutup. Langkah tegas ini diambil karena titik tersebut dinilai rawan dan tidak memenuhi standar keamanan standar operasional. Tidak hanya penutupan, pihak Dishub Lamongan juga mengusulkan pemasangan palang pintu elektrik serta sistem peringatan dini atau early warning system di dua titik perlintasan lainnya yang masih aktif digunakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah menghimbau seluruh pengguna jalan untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan lebih waspada saat melintas di jalur rel kereta api. Keselamatan Anda adalah yang utama. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
0: Lia, reporter dari Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Hai sahabat Prameswara, selamat sore. Balik lagi nih bareng Rahil yang selalu menemani aktivitas kamu sampai jam 8 malam. Dan selain nanti Rahil ajak ngobrol ya, Rahil bakal ngajakin kamu buat dengerin lagu playlist yang menarik supaya kamu tuh moodnya stabil lagi. Dan ya, waktunya orang pulang kerja ya sekarang ya, jadi mungkin kamu yang lagi berkendara, fokus aja sama kegiatan kendaraan kamu. Jangan sampai nerobos rambu lalu lintas, jangan sampai ya kamu terlalu fokus sama yang lain, sampai kamu gak fokus sama kendaraan kamu, itu kan bahaya. Dan buat kamu yang lagi kerja atau lembur kerja, semangat ya, karena lagi-lagi hidup tuh kalau gak der-der-der itu gak asik sob. Dan buat kamu yang lagi rebahan mungkin ya, yang dari tadi tuh udah scroll-scroll mulu, daripada nanti kamu doom scrolling, mending kamu join siaran Rahil ya, tentunya di 103,9 FM. Ngobrolin soal siaran Rahil ya. Rahil bakalan ngebahas seputar topik yang relate ya sama kamu, terutama Gen Z. Kamu pernah denger gak sih kalau Gen Z tuh katanya gampang banget buat nyerah? Katanya tuh generasi yang gampang nyerah, generasi lembek gitu, strawberry katanya. Tapi kamu setuju gak sih kalau Gen Z itu gampang nyerah? Kasih tahu Rahil ya di 081-2302-1039. Lah, Rahil nanti bahas seputar itu tuh. Makanya kamu yang kepo, stay tune terus aja, tetap di 103,9 FM.
2: 103,9 FM Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus?
4: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
2: Prameswara 103,9 FM.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Aku lapar.
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak. Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
8: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea juice.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
2: 103,9 FM Prameswara.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
13: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
4: Spill dong.
13: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
13: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
13: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
13: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
13: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 Prameswara FM.
0: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes

0: spesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poli Retina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal Poli Retina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
2: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Balik lagi nih sama Rahil yang tentunya bakal nungguin komentar kamu yang masuk seputar tadi kan Rahil ngebahas nyinggung sedikit ya soal beneran gak sih kalau Gen Z itu generasinya mudah nyerah. Kasih tahu Rahil ya di 081-2302-1039. Lah kalau ngomongin Gen Z gampang nyerah, Gen Z tuh gak tahan banget buat kerja, dikit-dikit tuh burn out, dikit-dikit resign. Tapi sebenarnya Gen Z tuh gampang nyerah gak sih? Atau jangan-jangan emang ada hal lain nih yang sedang berubah dari cara anak muda ngelihat pekerjaan, dari karir ataupun kehidupan. Karena dunia kerja kan sekarang emang udah beda ya daripada dulu-dulu. Dan anak muda juga gak lihat gaji sob. Banyak yang udah mulai tuh mempertimbangkan lingkungan kerja, keseimbangan hidup, kesempatan buat berkembang. Dan sampai di titik kerjaannya tuh sebenarnya punya makna gak sih bagi mereka. Hari ini mah Rahil gak mau ngebela Gen Z ya, karena Rahil sendiri Gen Z. Cuma Rahil gak mau langsung nyalahin gitu. Coba kita lihat dari berbagai sisi. Makanya kamu yang kepo jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 103,9 FM.
3: Lily was a little girl, afraid of the big wide world. She grew up

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Brava Suara.
0: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke sobat Prameswara ya, tentunya balik lagi bareng Rahil yang setia nunggu komentar kamu masuk. Balik lagi ya ke topik. Kenapa sih Gen Z tuh dibilang gampang nyerah banget? Kenapa ya label ini tuh muncul? Ya karena kita udah sering lihat berita atau cerita ya tentang anak muda tuh yang sering resign, baru beberapa bulan aja udah keluar, dapat tekanan dikit pengen pindah. Gak cocok sama atasannya, cari kerjaan lain. Akhirnya tuh muncul kesimpulan, Gen Z tuh emang gak tahan tekanan. Tapi sebenarnya tuh ya, satu perilaku tuh gak bisa langsung ngewakilin satu generasi sob. Ada orang yang resign ya emang karena gak cocok aja. Ada orang yang resign karena dapat peluang lebih baik mungkin. Atau ada yang resign ya karena lingkungan kerjanya tuh gak sehat. Gak mungkin ya kamu bertahan di lingkungan yang toksik. Dan ada juga yang emang mungkin kurang mampu aja menghadapi tantangan. Jadi alasannya tuh beda-beda. Karena itu ya penting banget ya buat bedain antara menyerah sama milih berhenti karena emang punya tujuan lain. Jadi kita gak boleh langsung meratakan semua anggapan kalau Gen Z tuh nyerah. Gen Z tuh gampang nyerah, lembek banget gitu. Dan buat sahabat Prameswara ya, Rahil tetap mau tanya, kamu setuju nggak sih sama statement Gen Z itu gampang nyerah? Kasih tahu ya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Balik lagi nih dengan Rahil yang selalu setia menunggu komentar kamu yang masuk. Tapi balik lagi ke topik nih. Kalau kita lihat dari materi ya yang jadi pembahasan kali ini, tak kasih data nih supaya kamu tuh percaya. Sebanyak 89% Gen Z itu ya nganggap sense of purpose atau rasa bahwa kerjaan itu punya makna penting untuk kepuasan dan kesejahteraan mereka itu 89%. Dan 44%-nya Gen Z itu pernah ninggalin kerjaan yang mereka rasanya ya enggak punya tujuan aja, mereka karena nggak miliki tujuan atau makna. Artinya anak muda yang memang mempertimbangkan lebih dari sekedar aku dapat gaji berapa, mereka juga bertanya, aku berkembang nggak ya? Dan pekerjaan ini tuh punya makna nggak sih buat mereka? Lingkungan kerja itu sehat nggak ya? Dan lagi-lagi ya, di data juga ada, lebih dari 80% Gen Z sama milenial nyebut kondisi keuangan jangka panjang ataupun kebutuhan sehari-hari itu menjadi faktor yang berkontribusi banget ya sama kecemasan dan stres. Dan lagi-lagi namanya juga kerja, ya cari gaji, cari uang. Dan kerjaan itu, gaji itu penting. Jadi mau dia resign atau enggak, ya yang tahu apa alasan keputusan sebenarnya yang dia ambil kan ya dia gitu. Karena memang hidup orang kan berbeda-beda, kondisi orang beda-beda. Jadi gak boleh langsung judge hanya karena dia langsung resign. Dicari dulu alasan sebenarnya. Oke, buat Sobat Prameswara nih yang masih belum komen, menurut kamu statement Gen Z gampang menyerah itu bener apa enggak? Setuju atau enggak, kasih tahu Rahil di 0812302 1039.

0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke sob ya, masih dengan Rahil yang setia menunggu komentar-komentar kamu nih masuk. Dan alhamdulillah ya, ada komentar-komentar nih yang masuk. Nih Rahil bacain dulu ya. Ini dari Kak Nabila. Menurutku Kak, enggak juga sih. Gen Z itu cuma lebih berani aja bilang kalau udah enggak cocok sama sesuatu. Bener banget. Gen Z lebih lantang gitu ya, lebih vokal daripada generasi sebelumnya mungkin. Terus ini ada dari Kak Fikri. Kadang dibilang gampang nyerah karena kita enggak tahu alasan seseorang berhenti. Bisa jadi emang udah terlalu capek. Ini bener banget Kak Fikri ya. Jadi kita enggak boleh ngejudge hanya karena dia langsung resign gitu aja. Terus ini dari Kak Salsa, ada benernya juga Kak, tapi nggak bisa digeneralisasi. Banyak Gen Z yang justru ambisius dan mau terus belajar. Ini benar. Lagi-lagi kita nggak boleh langsung meratakan hanya karena kita beberapa melihat Gen Z itu emang nyerah. Terus ini ada dari Kak Raka. Kalau masalah kerja, Kak, menurutku Gen Z lebih milih cari lingkungan yang sehat daripada bertahan cuma karena takut dibilang gampang nyerah. Ini masuk akal juga. Ya, bener-bener, Kak Raka. Ini ada Kak Caca. Aku Gen Z dan pernah pengen nyerah, Kak, tapi akhirnya tetap lanjut sampai selesai. Jadi menurutku tergantung orangnya, bukan generasinya. Benar sekali, jadi lagi-lagi semua itu kembali ke personal masing-masing ya. Jadi walaupun kamu pernah lihat Gen Z gampang nyerah, ada beberapa orang yang milih untuk nyerah, ada beberapa orang yang milih buat bertahan. Jadi ya bebas aja, tergantung hak mereka. Itu kan hak juga ya, kita gak boleh asal ngejudge aja. Dan buat sahabat Prameswara nih yang belum join komen, silakan tuh komen aja di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
2: Where's the director?
3: Who's the director?
4: He's the greatest artist of his generation apparently.
3: Maybe, but he's late.
2: Look.
5: Hey, you. Gentlemen, why are we here? We're here in the name of art. We're here to commit ourselves to a higher form of expression. Apple. I've seen your work. Today, we're going to take it to a new level. We've come to the most barren place on Earth to create. Today, we bring life to the desert. Any questions? No questions. You are love. Light. Danger. Mystery. First, you have to destroy your inhibitions. You first destroy, then you create. Balls.

0: Missouri.
1: Prima Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Prabu Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prame Suara Music Hits and Information. Oke, sobat Prame Suara, ya balik lagi nih ke topik seputar Gen Z gampang menyerah, bener gak ya? Tapi ya namanya Gen Z itu kan kerja, itu kan cari pekerjaan. Memang gaji itu salah satu faktor ya, karena lagi-lagi wajar banget anak muda ya mempertimbangkan gaji, karena mau hidup mandiri tuh butuh biaya. Ada bayar kos, ada transport, ada makan, ada tagihan, ada tabungan sama kebutuhan lainnya. Jadi wajar aja kalau misalnya orang itu pilih pekerjaan dengan mempertimbangkan gaji. Itu bukan berarti materialistis ya sobat, itu hanya realistis saja akan keadaan dunia yang sangat mahal ini gitu. Dan bisa jadi emang ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, apalagi anak kos ya. Anak kos itu kan butuh pengeluaran biaya kos, belum makannya, dia harus memikirkan sandang pangan papannya sendiri. Beda lagi kalau memang di rumah. Kalau di rumah kan seenggaknya nggak mikirin biaya kos dan nggak mikirin makan apa, karena ya emang disediakan dari rumah gitu ya sob. Dan buat sobat Prame Suara nih ya, lagi-lagi Rahil masih menunggu komentar kamu masuk, kayak kakak-kakak tadi tuh yang komen-komen. Menurut kamu Gen Z itu gampang menyerah, itu kamu setuju nggak sih sama statement itu? Kalau Rahil sendiri nggak setuju, karena memang Gen Z itu menurut Rahil terlalu, bukan, enggak. Jadi bedanya itu vokal aja, dia berani mau mengungkapkan kalau dia resign, enggak mau di, apa ya, dimanfaatin. Jadi daripada dia dimanfaatin, mending aku cabut aja enggak sih gitu sob. Dan buat sobat Prame Suara ya, silakan kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
0: 103,9 FM Prame Suara.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
2: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
4: Wanginya nyaman ya ya,
2: nggak seperti karbol lainnya. Baru Supersol kemasan Rp4.000,
0: lebih hemat. Prame Suara 103,9 FM.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong Biorka, potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat.
7: Bisa bareng ini loh, maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
11: Attention students, this is your last announcement for the semester.
9: You've had a great year, and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world, and I just want to wish you all good luck. You're gonna need it.

0: kids.
1: Young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
3: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
4: Prames Suara. News, here, and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prame Suara. 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, sob ya, ngomongin soal Gen Z gampang menyerah dan ini identik dengan kerjaan. Ada tuh kata-kata work-life balance. Lah, selain gaji, istilah itu memang sering kamu dengar ya tentunya. Sederhananya, work-life balance ini gimana seseorang tuh bisa ngejalanin pekerjaan tanpa kehilangan seluruh kehidupan pribadinya. Karena pekerjaan itu emang penting. Tapi ya namanya manusia juga perlu istirahat dong. Punya waktu buat keluarga, punya waktu buat temen, punya waktu buat dirinya sendiri. Masalahnya, kalau pekerjaan udah ngambil hampir seluruh waktu dan energinya, lama-lama nih ya seseorang tuh bisa aja kelelahan. Jadi, ketika Gen Z mengatakan mau work-life balance, bukan otomatis mereka tuh males. Bisa jadi aja mereka tuh cari cara buat pekerjaan sama kehidupan pribadi mereka bisa berjalan beriringan. Tentu tetap harus ada tanggung jawab. Work-life balance itu kan bukan berarti kamu kerja sesuka hati kamu aja. Kalau kamu mau kerja sesuka hati kamu mah buka usaha sendiri, jadi bos aja gitu ya sob. Dan buat sahabat Prame Suara, Rahil selalu mengingatkan kamu untuk komentar-komentar. Jadi Gen Z itu menurut kamu gampang menyerah itu bener gak sih? Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
7: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
10: Brahma Suara.
11: News, hits, and information. Brahma Suara.

103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Balik lagi ya di siaran Rahil tentunya yang bakal nemenin kamu sampai 8 malam. Dan kamu jangan bosen ya sob, buat kamu yang belum komen, yuk komen-komen dong. Ini balik lagi ke topik ya. Apakah kalau orang resign itu artinya menyerah? Kenyataannya belum tentu. Resign itu bisa jadi bentuk nyerah kalau orang itu keluar hanya karena dia tuh gak mau usaha menghadapi masalah yang dia hadepin. Tapi resign itu juga bisa jadi keputusan yang sehat tuh. Kalau orang udah nimbang kondisinya, coba perbaiki keadaannya, tapi emang menemukan bahwa tempatnya tuh gak sesuai sama dia. Misalnya lingkungan kerjanya toksik banget, nggak ada perkembangan, atau ada peluang lain tuh yang lebih sesuai sama dia. Jadi sebelum menilai orang resign ya, mungkin kamu harus tahu tuh cerita lengkap di baliknya. Karena ya sob, dari luar yang terlihat itu cuma satu kalimat, dia resign. Padahal proses dia mengambil keputusan buat dia tuh resign gak ya, itu susah banget jujur. Karena orang yang mau mengambil keputusan, dia tuh resign gak ya? Aku resign gak ya? Bener gak ya yang aku ambil? Itu susah. Pada akhirnya keputusan resign itu memang berat bagi seseorang masing-masing. Tapi lagi-lagi balik ke personal lagi. Oke, buat sahabat Prameswara ya yang udah nimbrung-nimbrung nih, kamu kirim komentar, menurut kamu bener gak sih kalau Gen Z itu gampang nyerah? Setuju gak sama statement ini? Kasih tahu Rahil di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Balik lagi ya sama Rahil yang selalu setia menunggu komentar-komentar kamu yang masuk tuh. Kasih tahu Rahil, kamu setuju enggak sih sama statement Gen Z itu gampang menyerah? Kasih tahu Rahil ya di 081-2302-1039. Tapi ya sob, di sisi lain, bukan berarti setiap masalah itu juga harus diselesaikan dengan resign gitu. Ini juga penting. Karena dunia kerja emang selalu gak nyaman. Kalau kamu mau nyaman ya di kasur. Namanya juga kerja ya ada plus minusnya gitu. Ada deadline, ada kritik, ada tugas yang ngebosenin, ada rekan kerja yang mungkin gak cocok sama kamu, ada atasan yang punya standar tinggi, dan kamu perlu belajar buat menghadapi tekanan. Karena kalau ada setiap masalah dikit-dikit keluar, kamu juga gak bakal punya kesempatan gitu buat belajar menghadapi konflik. Jadi kemampuan bertahan tuh juga tetap penting. Yang perlu dicari itu sebenarnya keseimbangan. Kapan kamu perlu bertahan atau belajar, dan kapan kamu emang perlu ngatain, oke, ini udah gak sehat buat aku. Gitu Sobat Ramai Suara. Jadi buat Sobat Ramai Suara mungkin yang lagi ada di titik fase bingung, aku harus resign gak ya? Aku harus resign gak ya? Aku masih belum biasa dengan tekanan. Gak apa-apa, namanya juga kerja, itu bisa belajar. Yang penting pekerjaan kamu saat ini bisa buat kamu berkembang, berarti ya lanjutin aja. Namanya juga bekerja pasti ya beda ya sama dunia ketika kamu kuliah, ketika kamu waktu sekolah, ya berbeda. Karena di dunia kerja itu lumayan keras, kamu harus menghadapi beberapa orang yang latar belakangnya juga beda sama kamu, punya deadline pekerjaan, harus kayak gini, harus itu, harus sabar lah ya. Pokoknya berjuang, jangan sampai kamu menyerah gitu aja. Buat Sobat Prameswara nih ya, yang belum komen kayak Kak Arina, Kak Fikri tadi, silahkan komen-komen ya. Tentunya di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu.

0: Suara.
1: News hits and information. Prameswara. Suara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, Sobya masih dengan Rahil tentunya. Ngomongin soal Gen Z lagi ya. Ada juga tuh anggapan kalau Gen Z itu nggak mau berkembang. Padahal ya, data itu nunjukin sekitar 70% Gen Z itu ngembangin skill untuk kemajuan karirnya setidaknya setiap minggu. Artinya banyak juga kan anak muda yang justru aktif banget buat belajar. Belajar apapun lah ya, teknologi, komunikasi, bahasa, skill profesional, ikut kursus, atau ngembangin di dunia industri, dan lain sebagainya lah ya. Jadi, anggapan kalau Gen Z malas belajar itu juga nggak bisa digeneralisasi lagi-lagi ya. Kebiasaan kita kadang-kadang adalah ketika kita melihat segerombolan orang, yang seperti itu misal, langsung kita generalisasi di kelompok yang lebih besar. Padahal belum tentu kayak gitu. Ada juga yang emang males, tapi ada juga yang justru ambisius banget tuh. Sama seperti generasi lainnya ya. Jadi setiap individu tuh punya karakter sama kondisi yang berbeda-beda setiap harinya. Gitu Sobat Prameswara ya, nggak boleh mengeneralisasi ya, ingat. Dan buat Sobat Prameswara nih ya, yang belum komen-komen, yuk buruan komen. Kamu setuju gak sih sama statement Gen Z itu gampang nyerah? Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Balik lagi ya sama Rahil tentunya yang nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Sob, kamu sering dengar istilah job hopping enggak? Sederhananya orang tuh pindah-pindah pekerjaan, waktunya tuh singkat-singkat. Jadi buat sebagian orang itu dianggap buruk. Karena kenapa ya nih anak kok dikit-dikit pindah, belum lama kerja udah pindah. Tapi Sob ya, dari sisi lain job hopping itu bisa terjadi karena emang orangnya cari pekerjaan yang lebih sesuai aja. Namun lagi-lagi ya tetap ada resikonya. Kalau terlalu sering pindah-pindah tanpa alasan yang jelas ya, perusahaan juga nggak bisa tuh mempertanyakan stabilitas kandidatnya. Jadi bukan berarti ya job hopping itu selalu baik atau selalu buruk. Yang penting itu alasan dibaliknya dan gimana kita buat ngejelasin perjalanan karir kita. Kalau ngomongin lingkungan kerja juga ya, kadang orang itu hanya ngelihat gaji gitu ketika pilih-pilih pekerjaan, padahal lingkungan kerja itu juga bisa nentuin banget. Misalnya ya, kamu dapat gaji yang cukup baik, tapi setiap harinya tuh ngerasa tertekan, atasan gak ngehargai, rekan kerjanya toksik, gak ada komunikasi, gak ada ruang buat kamu berkembang. Lama-lama ya kondisi kayak gitu bisa ngaruh dong kesehatan mental kamu sama kepuasan kerja kamu. Sebaliknya nih, tempat kerja kamu gajinya mungkin nggak terlalu tinggi, tetap punya lingkungan sehat nih, komunikasinya baik, dan kesempatan berkembang bisa buat seseorang tuh lebih betah Sob. Makanya ketika cari pekerjaan, jangan cuma kamu tanya gajinya berapa, tapi aku akan bekerja dengan lingkungan di seperti ya, aku akan bekerja di lingkungan yang seperti apa. Gitu Sobat Prameswara. Oke, buat Sobat Prameswara ya, yang baru nimbrung aja di obrolan Rahil, kasih tahu Rahil, kamu setuju gak sih sama statement Gen Z itu gampang nyerah? Tentunya kirim aja di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 FM Drama Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa.
8: Iya, segitnya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Drama Suara 103,9 FM.
9: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya bener.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
14: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency break juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21 lewat 51 menit, penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency break seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara

0: 28 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Trames Suara.
3: News, hits, and information. Trames Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Kalau ngomongin soal Gen Z lagi nih ya, Gen Z itu bukan satu karakter yang sama tuh. Ada Gen Z yang ambisius banget, ada yang santai, ada yang pengennya tuh kerja kantoran, ada yang pengen jadi bos, ada yang cuma pengen kerja freelance aja, ada yang ingin kerja di rumah, ada yang cuma lebih mentingin gaji, ada yang lebih mementingin waktu. Jadi ketika kamu bilang Gen Z beginilah, Gen Z begitulah, sebenarnya kamu sedang melakukan yang namanya

sifatnya generalisasi ya sob. Padahal lagi-lagi ya, setiap orang tuh punya latar belakang, kebutuhan, kemampuan, sama kondisi keluarga tuh yang berbeda-beda. Jadi mungkin daripada kamu cuma tanya Gen Z gampang menyerah tuh kenapa ya, kamu bisa tanya, sebenarnya apa ya yang ngebuat anak muda buat ngambil keputusan dalam karir mereka? Gitu sobat Prameswara. Jadi buat sobat Prameswara ya, yang selalu mengeneralisasi Gen Z gampang nyerah lah, Gen Z lembek dan lain sebagainya, jangan jangan seperti itu ya. Kamu harus mencari dulu alasannya sebelum ngejudge. Karena kalau misal Gen Z terlalu dibilang kayak gitu ya, lama kelamaan Gen Z ini ya agak nggak terima ya. Dan buat sobat Prameswara yang belum komen ya, Rahil tunggu komen kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu. Got a problem. Check this out.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa?

0: Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke sahabat Prameswara ya, masih dengan Rahil yang selalu setia menunggu komentar kamu yang masuk. Salah satu hal yang membuat mungkin Gen Z resign itu masalah finansial memang. Bayangin aja, orang tuh baru lulus kuliah, dia harus cari pekerjaan, tapi lowongan yang sesuai itu dikit banget. Ketika dapat pekerjaan, gajinya tuh mungkin harus dibagi sama kos, makan, transport, sama kebutuhan lainnya ya, apalagi yang anak kos. Belum lagi tuh ada tuntutan-tuntutan keluarga. Kondisi kayak gini tuh tentu aja ngaruh ya buat cara seseorang ngambil keputusan. Makanya tekanan finansial itu nggak bisa dianggap remeh, sob. Karena dalam data yang disebutin, itu lebih dari 80% Gen Z sama milenial itu nyebut kalau kondisi keuangan mereka itu merupakan faktor yang sangat kontribusinya itu banyak dalam kecemasan dan stres. Jadi kalau kamu melihat anak muda ya, lagi cemas soal karir, ya bisa jadi emang mereka tuh lagi kepikiran banyak gitu, lagi tertekan mungkin. Jadi kamu gak boleh mengeneralisasi, sob. Ada juga nih data yang menarik banget dari BPS. Angka youth need usia 15-20 tahun ya di Indonesia di tahun 2025 itu tercatat sebesar 19,44% lah. Need sendiri merupakan kondisi ketika anak muda itu tidak sedang kerja, tidak sedang bersekolah, dan tidak sedang mengikuti pelatihan. Jadi data itu nunjukin kalau ada tantangan besar ya bagi anak muda untuk masuk ke dunia pendidikan sama pekerjaan. Dan ini juga penting, jangan langsung melihat anak muda yang belum bekerja itu kayak orang males. Ada orang yang cari pekerjaan, ada orang yang masih berusaha ya, belum dapetin kesempatan, ada yang masih punya hambatan-hambatan tertentu. Jadi, angka tersebut ya lebih tepat dilihat sebagai persoalan yang perlu dipahami. Jadi, bukan lagi sekedar label-label anak yang muda, anak-anak muda yang malas gitu, sob. Dan buat sahabat Prameswara yang belum komen ya, Rahil tetap tunggu komentar kamu tentunya di 081-2302-1039.

0: Prove Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Sob, kalau ngomongin soal Gen Z, ada satu kemampuan ya yang menurut aku tuh penting banget buat Gen Z tuh belajar, yaitu belajar bertahan. Karena gak semua hal dalam hidup itu bisa langsung sesuai sama keinginan kan ya. Ada pekerjaan yang melelahkan, ada tugas yang gak nyenengin, ada masa ketika kamu tuh ngerasa stuck. Tapi dari situ tuh kamu juga belajar kalau belajar itu penting, apalagi belajar bertahan ya. Karena belajar disiplin, belajar menghadapi kritik, belajar nyelesain konflik, belajar bertanggung jawab, itu penting banget ketika ada di dunia kerja. Jadi, jangan sampai konsep self-care atau work-life balance itu justru kamu pahami sebagai menghindari semua hal yang membuat kamu gak nyaman. Kamu juga berkembang ya untuk ketika kamu mau berkembang, kamu sebenarnya juga membutuhkan ketidaknyamanan itu. Jadi sebenarnya ada yang bilang pressure is privilege, ada juga yang bilang kayak gitu. Jadi membutuhkan tekanan itu perlu memang supaya kita mau berkembang. Dan kamu juga nggak usah takut salah, karena ketika kamu mau berkembang sebenarnya kita juga butuh yang namanya salah. Karena dari kesalahan kita tuh bisa belajar. Karena kalau kamu ngerasa bener terus, ya nanti kamu gak ada momen buat belajar. Gitu sahabat Prameswara. Oke, buat sahabat Prameswara nih ya, yang belum komentar, Rahil masih setia menunggu komentar kamu, tentunya di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Suara.
1: Music and information. Prame Suara. 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Ngomongin soal Gen Z lagi ya. Kalau dibilang Gen Z itu gak mau menyerah, itu kan identik sama resign. Dan berarti tujuannya itu kan sukses. Tapi kalau misal ditanya, sukses itu kayak gimana sebenarnya? Dulu itu mungkin ya kesuksesan itu sering dikaitin sama jabatan tinggi, perusahaannya besar, atau gajinya besar. Tapi lagi-lagi sob ya, sekarang definisinya tuh bisa lebih beragam banget. Ada orang yang ngerasa sukses kalau punya kerjaan stabil, ada orang yang pengen punya bisnis, ada orang yang punya waktu buat keluarga, ada juga orang yang ngejar karir, ada juga yang ingin hidup sederhana tapi tuh tenang. Jadi perubahan definisi sukses juga mungkin mempengaruhi pilihan Gen Z mungkin. Mereka tuh nggak sadar gitu kalau terlihat sukses. Mereka mungkin tidak ingin sekedar terlihat sukses, tetapi ingin ngerasa hidupnya tuh sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Jadi sahabat Prame Suara, jangan sampai kamu terlalu melabeli Gen Z itu gampang menyerah. Daripada kamu melabeli satu generasi, lebih baik kamu harus memahami alasan sebenarnya apa ya di balik perilaku mereka. Kenapa mereka mengambil keputusan kayak gitu? Apa alasannya? Karena lagi-lagi setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda, punya kondisi yang berbeda-beda, punya latar belakang yang berbeda-beda, yang mungkin mengharuskan dia memilih keputusan itu. Jadi jangan dirata samakan gitu ya sahabat Prame Suara. Dan buat sahabat Prame Suara nih ya, yang belum join komentar, walaupun di penghujung-penghujung obrolan Rahil masih setia menunggu komentar kamu, tentunya di 081-2302-1039.

0: suara.
1: Music FM Information, Prame Suara. 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke sobat Prame Suara ya, gak kerasa Rahil udah ngobrol-ngobrol ya sama kamu sampai di akhir obrolan. Dan terima kasih banget buat kamu sobat Prame Suara ya, yang udah mau join-join komentar, udah terus mantengin siaran Rahil ya dari tadi. Dan buat kamu yang mungkin belum komentar, iya gak apa-apa ya, namanya juga orang beda-beda. Tapi biasanya tuh yang lihat-lihat terus nanti ikut komentar kok lama-lama. Dan terima kasih buat kamu ya yang udah selalu dengerin Rahil setiap hari, menjadi penonton setia, menjadi pendengar setia. Makasih juga buat kamu yang udah request-request lagu. Dan buat sobat Prame Suara ya, intinya adalah kita gak boleh melabeli seseorang hanya karena kita melihat beberapa oknum. Itu gak hanya terjadi di, itu gak hanya seputar Gen Z aja, apapun ya, stereotype apapun, kita gak boleh langsung mengeneralisasi ya, karena kita melihat beberapa oknum, kita harus tahu alasan dibalik dia mengambil keputusan itu, gak boleh saling judge. Dan yang paling penting buat Gen Z ya, semangat untuk mencari kerja. Ketidaknyamanan itu lagi-lagi perlu supaya kamu berkembang. Karena kalau kamu gak mau tertekan, ya gak usah kerja. Namanya juga kerja ada plus minusnya. Ada tanggung jawab yang harus diemban, ada deadline, ada kritikan. Kamu juga harus belajar menghadapi banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Oke sob, jadi semangat ya. Dan Rahil harus pamit undur diri dulu nih. Jangan lupa selalu tonton siaran Rahil ya, setiap jam 4 sampai jam 8 di Senin sampai dengan Sabtu tuh. Dan buat sobat Prame Suara ya, yang mau undur diri, jangan pulang, karena jangan selesai nonton. Karena walaupun Rahil udah menutup obrolan, masih banyak lagu-lagu ya yang bakal nemenin kamu 24 jam nonstop. Tentunya yang buat kamu tuh nanti nyanyi-nyanyi sendiri, moodnya stabil, yang galau cek tambah galau, yang seneng cek tambah seneng. Gitu sobat Prame Suara. Oke, buat sobat Prame Suara, Rahil harus pamit undur diri dulu dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM. Drama suara.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga gue tuh sayang sama kamu.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216. Brahma Suara 103,9 FM, Music Hits.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enak

0: Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Brava Suara.
0: Music hits and information. Brava Suara.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: Iya.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Trames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan ombudsman masih dalam proses pendalaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Maraba terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara. News, here, and information. Prames Suara.

Information. Prabu Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat. Yang ke satu percaya diri yang satu. Balap hari. Saya ngecek.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala sebesar darah. Itu Allah ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi SAW sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah.

Music Hits and Info.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah

0: 103,9 FM Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Pramaswara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: 103,9 FM. Drama Suara.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
10: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
6: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
11: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Drama Suara FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.